0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesambahan binaun duvo ngai budukong padam duvo Argentina. Tumanud montok popatindai kantazan om humantai ka intutunan bentukan montok umai ngapak. Namo tino, Meksiko na pangapagun kumo iso dahi susuzan ina dadi monumpuan sesambahan binaun FIFA do imtahu mega di tahun 1902 ngapod 1906 ngapadam onom om duvo ngai bu duvo ngapadam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod ka babago pagun Arab. Monta kumainsan dahil susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakoswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, on Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun iko sudong mento kumainsan muzu kuma sa Savan Binon da timpu di tino po nga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini mega Cape Verde Curico. Duva pogun iti kiva kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Tapi nak ingat di mama so dati minum dodong sebab diti kopi pusian hobi. Nak tapi ingat di mama so minum dari no id dari no id pun kazu do sigoi dodong sebab diti. Muni uni do radio dari hok ha. Tahu dan sangat nu kedai itu temui mampu ni dari radio. Omika nagi dari manggis 88 tiga tiga 88 kami dari tipe pemisuat dari om kantin do bahu bahu tiga 88. Nono sebab dari mau ni do radio mampu ni do radio do kesempatan bos kerajaan nono sebab dari timpunan dia zu om tentu nado suangan potizan metok do anu nato kau pedasan data basi do nono sebab dari kita nato kau hazau di Lenny James berbangga bi sang pikinapan.

Ama, Lloyd Kidung, Painhosok Pasindohan, Paintanom Pasusaan, Painhantok Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot no obos, inupus tina magavit kuma syurga, inupus ama, po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom, duvong ibu duvong perum onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

桑巴

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link ketukan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.

Assalamualaikum dinakan yang akbar. Salam berdinakan, salam Malaysia Madani. Semoga aku DJ Fatin terus temu kita di Bangi Kemop tu tak siaran sama alam mana tak sepunom. Bangi pun Jun 2026 tak lau lasa. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menik siaran sama Tungan Bibu Dayak. Terima kasih ke untuk semua dinakan. Jadi dokan biasa tiru kita un segmen bobok pabaran kau pandai yang tak jam telu kemop ngabut jam 4 kemop. Lepas saya posok tak segmen ngarip-ngarip tak jam 4 kemop ngambut jam 5 ke muap. Posok lagi tak berapa jam lah. Lepas kita akan posok tak segmen main-main lagu ngambut jam 6 ke muap. Dokong biasa dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkalik siaran sama Alabana. Kakak lagi menik siaran sama Alabana setiap law. Terima kasih atas sukungan luar tak dinakan. Jadi sian-sian diam pelanan dinakan. Palap-palap kerita, palap-palap diam pelanan. Mudah-mudahan selamat teko rumah go. Selamat teko tak tungan anun tuju. Keselamatan tanggungjawab tip semua palap-palap juga keselamatan tindakan palap-palap tak alun-alun. Jadi sian-sian bertiru ko ingin berpantun bertiru kita akan tak pukul 4 kemop segmen kedua bertiru laulasa segmen berpantun. Jadi sian-sian ingin membiak pantun boleh nukiti pantun-pantun ko berkongsi-kongsi postok kami tak TikTok kami boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Biasa setiap law kami bersiaran TikTok Sabah BFM Be Good kau pun dinakan amannya kulit kali tadi dia boleh kali kami tak RTM klik minggu-minggu jatuhkan dinakan yang akan boleh kali kami. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi boleh ngendak kami kau ngeramaian lagi segmen tiba-tiba tak campat kemupkan kita akan berpantun-pantun pantun-pantun laulasa. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kau bertiru. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan keselamatan ruang. Mudah-mudahan semua yang alap-alap jauh untuk semua dinakan kita pernah tiol kata pekeroyangnya alap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bubuk pabaran kok pandayagan kang boku dangai-dangai pabaran boku lah ribut kilat pabaran cuaca pabaran uran londos kok ribut kilat yang tak sabar pedalaman kuala penyu bofot kok pantambunan sana demi lah pantai barat yang tak papar putatan pinambang kota kinabalu tuaran kok pandemi lah kota belut tak sentakan yang tak kena kina batangan kau pun tak kudat kau tak pitas. Jadi dinakan boleh ngenda pabaran tu luar laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngenda pabaran-pabaran cuaca. Jadi dinakan kau ngelak ngogo tak tungan-tungan yang ben risiko berbahaya jogo diri mana-mana jogo keselamatan. Jadi amaran tu pernah luar bertiru tak pukul 10 lengan lau 12.30 kok 12.30 minit 12 terlumpuh minit lengan lau bertiru ngabut pukul 4 kemuap bertiru tak sepunom bangi buan Jun 2026. Jadi palap-palap dinakan juga keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan adong pinggu-pinggu kakal mengkali siaran sama Alabana sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar bertiru yang tak pukul 3.45 minit kemuap. Jadi dong pinggu-pinggu dinakan terus nonton siaran sama kang kita akan berpantun kang kongsi ku lagi keputusan FIFA di lau kok ha. Sama-sama kita kali lagu lekat tak eh ciamin roja kobok kau ban selekat tengalan soro lekat tak ati Jumat sama-sama kita kali siaran sama Alabana.

Awal Muharram Mal Hijrah mengingatkan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dekat Makkah, Ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Merot lagi perpaduan umah narusan nilai berdinakan. Kopan nok kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kami mitu.
5: Dinakan, pitu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nak

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi menek siaran sama Alabana. Terima kasih kau untuk semua Dina Khan. Semoga kita binuanan kesihatan kedai ganatai kau. Minggu-minggu jatungan Dina Khan. Semingmon. Semoga semua nak palap-palap jauh Dina Khan. Bila tiba lekat tu pukul-pukul yang alap. Yang ni alap kau. Penisiko tu pukul yang alap. Jadi besok nak kita tak segmen kedua, segmen berpantun mesti ulah laksa kau sepunang bagi bagi bulan Jun 2026. Jadi berpantun nak kita tiru hari nak kan. Jadi nak kan pun boleh mengkali kami tu RTM klik kamu niat kuliah kali tu radio kau pun boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok Sabah VFM V Good setiap lau dinakan. Terima kasih kau ikut. Okey bosoku ka bosoku pantun lekat tak dinakan titu ah. Kacap minggu tu. Dina kan amuna kapang ko amuna kapang mo mabihak pantun tau WhatsApp barang ni. Assalamualaikum Teacher Fatin, sama bertugas dek. Sama bertugas minta jauh kak chat dek un masalah TikTok kak komen ni posok tak diam live ingin ni bagi kak Muna berarti dulu lau lasa segmen berpantun begitu pantun kak Muna rapak nangka rapak rebung amun penapi tenaguk santan kita tu jemo bioso dong sombong. Nia menek bongso mimon berinakan bana-bana ko. Pantun kedua pantun cinta-cinta dek barat ni. Un pantun cinta-cinta un peranak oyo ula yo oyo nangis tinau tak jomo biar no kobang ni lawak dela asal kau pandai meloro anak dendo anak endo bana-bana ko. Nia payah lawak dela yang penting yo pandai meloro anak endo bana. Pantun ketelu, kui saging kui pau pernah dagang tak tamu ngintam aku bang tak kau memberin kaki titu kau setemu. Kamu nama aku yang ni pada-pada kau mulai amun mulai yo tu ingin setemu kau sian tu kamu nak. Jadi sian-sian ingin membiak pantun betul kau lau lasa segmen berpantun boleh membiak tak WhatsApp kami. Kau pun boleh telefon kami boleh pan membiak pantun tak TikTok. Jadi Dina kan boleh membiak pantun tak WhatsApp kosong di kau siam pat siam kosong pitu awu pitu awu. Kau pun boleh ngecek boleh telefon kami tak talian kosong awu pitu di kau 25 siam di kau. Sebelum eh petekok kula keputusan FIFA di lawa. Betul tu kita dekit lah pasal bul-bul tu kau. FIFA tu musim FIFA bertiru ko jadi Spain sekelon ko Cabo Verde seri somo ko kusung DJ yen agar jamu bajau sama sahabat mitu Kelate mendung yen abar jamu yen abar alap alhamdulillah semua mitu alap alhamdulillah. Itu Kelate mendung ami tu uran ke uran amun senzang panas dinakan waklin amun gemuap uran tapi yang yang pernah alhamdulillah semoga kita semua selamat. Terusan ku lagi ko yang tu keputusan FIFA sekelon Belgium negara Belgium ko pan Egypt seri dikau ko dikau Belgium dikau Egypt dikau kaum Saudi Arabia sekelon ko Uruguay.

0: Uruguay, Uruguay, Uruguay. You know, Sergi, di lo tu memang Sergi ya, di nak kan, di kau pan. Iran kau sekolah kau New Zealand, Sri duo sam duo somo, duo somo, no kau Sri. Kapan sekolah non mau, you know jadual sekolah non untuk mau France, setemu sekolah kau Senegal. Tak pukul telur subuh. Saya ingin ngendak France kau Senegal tu kau boleh ngendak waktu subuh-subuh. Iraq sekolah kau Norway tak pukul 6 sensawung. Argentina kau Algeria tak siam sensawung. Kau pun Austria kau Jordan. Austria sekolah kau Jordan tak sepuluh dua lengelau 12 tengah hari 12 lengelau dia nak boleh ngendak. Jadi semua FIFA tu, perlawanan FIFA tu boleh ngendak ta semimun siaran RTM kat pun RTM klik kat pun My TV kat TV yan saluran RTM TV 1, TV 2 kat boleh ngendak RTM klik kat pun My TV FIFA kat gitu itu nilai tilau jadual perlawanan FIFA, musim-musim FIFA tu kok tiru. Okey, berpantun lagi kita dinakan kajap. Ndak ada aku amun-un lagi lebih pantun. Maku lagu. Anak kina mangan kuih saging. Meli kuih tak kadai mamak. Kurang-kurang no mangan daging, dok kurang no penyakit kok lemak. Sian ketua. Ebi Ahmad, salam DJ sama kemuap. DJ barat ni maku lagu Nashim kasih niat berubah you know si pelinggu kok okay. Terima kasih dinakan. Jadi Zin ingin membiak pantun untuk pepantun bertiru boleh ngechat kami kau pun telefon kami unut tu telefon. Hello, assalamualaikum. Hello dinakan.
1: Assalamualaikum Fatin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau yang habar?
1: Apa alap ni nak kan orang mitung remik di nak kan basik panjang bulu.
0: Pelan-pelan kau mau. Baik kau mau pantun dok dekit.
1: Babul ni teh di nak kan. Itu pantun ni.
0: Kale kami. Aun
1: anak, aun peranak nepolo dol ini. Ai tua tak moto, mesin kam teo tak moto, kau mau tetapnya lupo. Pantun kedua, nekon engko punai melayang ling ni, engko sibol terus tak pare, lekon engko komo sayang, nekon moto terus tak ate. Pantun ketelu, marah kau tarang-tarang ling ni, supaya sanang ateku, supaya nyaku belimbu ni, supaya sanang ateku ling ni.
0: Mana-mana kau berpantun komo, alhamdulillah.
1: Cukup je dina kan.
0: Pantun
1: keempat dina kan. Tinggi-tinggi bulut lebau lebih lini. Lebih tinggi ateku tak kau. Pantun kelima. Kap-kap udang ni, udang tak diam soang. Dah akan bimbang kau mau masih lagi bujang.
0: Nah. paling malah. Un lagi.
1: Un di pantun ke
0: kelima.
1: Kenam. Manuk-manuk beriul, manuk-manuk beriul ini pekepak tak tak pohon tebu. Oyo pan ate setemu. Mudah-mudahan ate setemu pelai rezeki di panjang umur. Ejokan aku dia bertemu ko beta kampung Temilu ka kudinakan semaung tak kampung tolong bulu dia mudah-mudahan dia yang sedih kali kemat tu. Apa aku semaung. Semaung lah. Mudah-mudahan dia kali. Salam PBA, salam dinakan. Nekon aku, komo nekon klub Sabah. Muka mulai palap nak beling lagu juga dinakan. Siksa nyawun ngerti. Mudah-mudahan gak mengayati lagu tu. Amun komo le palap-palap juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam komo. Terima kasih. Terima kasih Dina ganti komo. Kau enam kau buat pantun kata komo. Barat kamu nak dong kau lupa. Kau mau kakak lagi bujang nah. Kau yang mempromosi diri yang begini komo. Kau yang nyamper. Terima kasih. Itu semua Dina akan nyamuk halep tiru. Kau nutan kami siaran kecam telur ngabut nak tiru. Tak segmen kedua. Waalaikumsalam Ayu Farihana. Salam kemuap yang abah. Rabar alam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Hello, assalamualaikum Dinakan. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mm-hmm. Jadi ingin berpantun Dinakan Siento?
2: Hah?
0: Dinakan Siento.
2: Oh, suilim itu nang kampung Mengkabung, Layan.
0: Oke, oke. Jadi berpantun ke Petiro?
2: Dinakan.
0: Aha.
2: Ya, pantun Dinakan.
0: Aha. Boleh Petiro ke dekit ka? Nubanari dia weh.
2: Jadi
0: nah
2: itu akan maku lagu cukup dina kan
0: lagu yang dinakan
2: yen sini organ ya
0: nah yen ka lagu
2: Saipudin te
0: Saipudin lagu yan
2: lagu lupa niku
0: nah pian lek ti mamiamun lupa dinakan. Pian kena lagu ni lagu dok dekit.
2: Kalain lagu tu.
0: Aha.
2: Tajuk lagu enu bak ku ya.
0: Kalain lagu ku, okey.
2: Ya, kalain. Okay. Kalain lagu ku.
0: Okey. Gang pemiago am.
2: Azad. Dino ketemu ku.
0: Un, yen.
2: Senyuman madu.
0: Senyuman madu ah, okey. Gang pemiago dinakan.
2: Baba, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan. Kau mono-mono yo maku lagu. Kiti segmen berpantun betiru mono-mono dinakan maku lagu aku barat ni tapi yang ini yang ini terima kasih untuk semua dinakan mungkin kiti kau berdinakan. Yang penting kita dayak atai kau. Aha, berpantun sambil kita beragam-beragam. Aha, yang ini menjadi ti hiburan kau dayak atai. Ya, paling penting dinakan. Namun ti dayak atai yang penting bahagia. Namun ti senang atai. Alhamdulillah semua pun senang. Akan aku pantun tapi matai kerangan kau. Itu no kali ni ronon kerangan mat. Pantun Joko SM, kau pandai berlagu. Mesti kau niat pandai berpantun. Kau kami ngangkat tu pantun lekat tak SM. Kau luar no, yang ni kemahiran berpantun. Mitu. Kau yang lagi tu, lagi kau ingin berpantun tu. Okey, ngendak doa aku sian tu WhatsApp tu. Berdoa kau melupa. Okey, berpantun sambil kita berhibur. Okey, terima kasih. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum Bapak Rembo Rambat Mitu.
0: Bapak Rembo, berpantun dok ke Bapak Rembo.
3: Ya kena. Dia mesti gol-gol di pantun kok kalang tu.
0: Boleh, boleh, ya. Boleh kalang, ya. Boleh pantun, okay. Boleh. Okey.
3: Yang sebenarnya sebelum ku atu dinakan pantun tu makum mapan ku di lo tak mena kapang ni lebihan ku sama dinakan tu yo.
0: Mm-hmm.
3: Jadi itu tu pantun dinak anu kalang dinakan nah, selain bana-bana.
0: Okey.
3: Diang ku nak sidiang ba ni silandung jalang-jalang.
0: Mhm.
3: Diang kena ling sapu jalan-jalan setemu. Tapi oyo mana-mana nutunya kan. Tapi lima unor kapak ni mus. Saya nak bonus setemu. Tapi aku ingin pakai setemu ke yo tu hari minggu tu. Benar-benar punya kau tuakan.
0: Nah, sian mana kapang?
3: Mana kapang?
0: Nah, jadi.
3: Jadi, bapunya ingin setemu ke Bapak Rembo tu. Buat aku tu melanjani ya tak tuaran tu.
0: Yang buat
3: lalu melipsal ya me.
0: Yang buat bita tuaran.
3: Buat hari minggu tak semio cikgu.
0: Oh, ben bul.
3: Ah, hari minggu. Luar Mengkabung ngogo tuaran. Teko tuaran lemli lodo. Dau kami leman telungan. Betiunya nuku beno. Jadi apa-apa nak kasudi mekale pantun Pak Rembo ko kalang Pak Rembo eh. Jadi yang sebenarnya dinakan aku mapan aku tak dinakan di lonya bebian ku salam muna kapang ko bungo lapang. Jadi apa-apa ngomosan anu pantun Pak Rembo dinakan nah. Nombe anu jo kum ning lagu.
0: Lagu ian.
3: Pedi nembanan dinakan. Pedi bana apa kaso.
0: Ini kata semimon pedi-pedi tu betiru ah.
3: Balak dinakan dun kenang-kenangan me dinakan.
0: Bana.
3: Lagu je, tak lagu je tentu dinakan.
0: Aha, amon membanan ya teh
3: ah. Mudah tu hidup, mudah tu itu bapare mo jak pandai anu tu dinakan pedi ase ini tu. Masihnya peling lagu tetap jo penyo.
0: Aha, lagu ase-ase atai semimon.
3: Ah, iya. Jadi peluk kita ada dinakan mon pulang dari anak dinakan skemon dinakan nah.
0: Aha, boleh.
3: Jadi ada bapa Bapak Rembo dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rembo. Terima kasih dinakan tiba Bapak Rembo. Oh, kali kau kamu nak kapang kau. Yo Bapak Rembo ngogo Bul. Semio. Terima kasih Bapak Rembo. Bah boleh setemu kita Bapak Rembo. Kau setemu-setemu. Kita ke berdinakan. Kau ngerat lagi silaturahim. Kau barat jam okay. Ini boleh sumbung-sumbung. Namun kita. Kita pun nak kapang kah? Kita dinaganti Bapak Rembo. Kita dinaganti. Kau mau setagur-tagur nak berdinakan. Nah, begini kita itu. Diam keluman ya boleh sumbung. Kita kau berdinakan. Nah. Lagi di kau. Hello. Assalamualaikum. Hello. Nah, ini ya, nyawun. Okey, ni gini. Jadi berdua kita lah kok. Sambil kita ngagat tak. Pantun luak tadi nakan. Nah, sambil kita ngagat-ngagat. Berdua kita kok lagu-lagu kata. Okey, lagu asyik-asyik atai sih kok. Gaya maku lagu pedi-pedi semimon. Bekat-bekat. Kali berdua kita lagu. Lagu itu nak janji kurus di syah. Kok pun hajat nyak. Tekok semua mawi. Tak siaran sama. Alapanah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih Dinakan, Kakak Layam Kale, siaran sama Alabana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boinutan kami bersiaran dekat jam telung abu nombor tiru. Tukul 4:30 Dinakan yang tersogo. Kita diam segmen berpantun bertiru lau lasa. Terima kasih yang boleh membiak pantun-pantun ko. Semua Dinakan ku tu pandai banan berpantun. Yang mana lepon kami membiak pantun. Gaim itu tak TikTok tu, terima kasih Dinakan. Yang tu ramaian lagi, tapi kami itu tu ikon ni gai maku lagu. Jadi kami tu sampai tekodan kami lagu tu sama mak wadah barat ni maku lagu lagu barat ni aku kasih kau, kau kasih aku begi. Jadi pemiah aku nak ko tapi ni lagi ikono gami tu tabang nabang. Terima kasih ya Dinakan, tajuk ni dunia kau kasih maku. Terima kasih Dinakan. Jadi sen-sen dan pelanan pala-pala mukerita Dinakan, pala-pala tak alun-alun kau yang yang penjaga keselamatan sentioso paling penting. Jadi dalam budak kita di kau talian. Hello, assalamualaikum. Hello,
1: hello
0: Dinakan. Yang ma
1: oi
0: yang ma katu.
1: Aku Tena.
0: Astaghfirullahaladzim yang ma. Alhamdulillah.
1: Yang radio ku nak ke tu no.
0: Yang ku nak yang ma. Betabana kami punya yang ma.
1: Betabana aku nak menelepon nak. Yang radio ku.
0: Kok gikomo semimon no dek. Memia yang ma. Alhamdulillah yang ma.
1: Yang daya radio itu no.
0: Niak gini, yang penting telefon cukup itu. Yang ma, terima kasih yang ma. Sihat kau yang ma.
1: Kilo telefon aku, kena telefon aku dulu, tapi ya guntur.
0: Yang kau nak niak gini, bab betiru, main rezeki. Ayah nung pelumpat sepak kau itu konti tau. Kalle soro yang ma, yang kau nak yang ma akan mulai. Kau tak belut tak kau tu mimi yang ma, bana.
1: Ini na?
0: Akan mulai kampung aku mimi yang ma.
1: Dan lo ko memia aku.
0: Nah, barak gay ko itu beranyang ma ngintam aku mekale soro yang ma. Nah, ko sepian semimon ngintam tak yang ma. Alhamdulillah.
1: Una jemi me.
0: Ajemi nyon mi tu opis yo yang ma.
1: Oh.
0: Bayang ma.
1: Nyan aku pantun tu nak.
0: Kalang.
1: Nyan aku kalang pan lanu jo maku lagu ja ko.
0: Lagu yan boleh notek kalang dekit semimon jemo.
1: Dong nodo kalang betiru nak.
0: Siang.
1: Maku lagu lagu ya aku.
0: Okey lagu yang ma.
1: Lagu Salipu din limbo dia umbo.
0: Okey limbo dia umbo. Okey ah. Yang ma sihat pun koko?
1: Ha? Ah.
0: Sihat kok?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Okey no sangka na teko na telepon.
0: Alhamdulillah. Jadi ni no ko kalang yang ma.
1: Yang aku kalang lak balik lo so ah.
0: Ba yang ma. Terima kasih yang ba. Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yang ma. Jaga diri yang ma. Palap-palap kau yang ma.
1: Tahu penama kau mulai palap-palap kau ah.
0: Terima kasih.
1: Oi berain aja mikirin salam yang ma kau ni no.
0: Aha kale yo tiru. Okey. Terima kasih yang ma. Kau yang ma. Kau alak penintam titak yang ma. Mudah-mudahan semimun Dinakan sihat-sihat. Kau amun yang telefon eh. No teki itu kau dokon keluarga. No kau dokon berdinakan. Jadi pemiati sian-sian nyawun. Namun yang ma nyawun. Kau pemiati boy muan pantun ku. Okey boso ku. Kau iko jomo ngintam tu. Enggak no si Dinakan. Busun palap DJ. Kok pantun kata Sopian Daiman no penyanyi sama tu kok. Sopian Daiman itu no oron ku. Minat belagu sambil memia pelapis bau. Alhamdulillah uno boy entemu. Tajuk lagu Firas oron ku penyanyi bau. Wow, okey. Umur anak tubuh ni sepuk telur. Tapi minat ni belagu kalah pan aku. Ngito komen diam TikTok ku. Ni aku sangkam kali ni lebih 10,000. Nah, langkah alhamdulillah. Ayin temu ni pelapis. Alhamdulillah geno kengi nanti ko iko lagi jomo sama ko pernah sama muat karya. Ko pitu ja kam. Insyaallah kang atur ti. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami siaran. Okey, un lagi di kat talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Mama gue, Kak Mia. Okey. Ya nabar Kak Mia.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jadi, sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Okey, kan puan tentu kau
0: Boleh Kak Mia, boleh.
2: Okay. Untuk kolek deng pai. Mhm. Bunila empat pakai beladi badi arta dunia boleh benari adik beradik niat terganti.
0: Mhm. On lagi.
2: Aje
0: lah. Awak pantun eh.
2: Tapi teropot kalian tu.
0: Alhamdulillah betiru teropot ke.
2: Pantun tu. Tujuan ku tak anu sememan kalim kale termasuk salam. Bikin kadang aku ya kolek anu salam. Mhm. Untuk salam. Wei jo bang anu kale ku tak kau anu. Mudah-mudahan sehat. Mhm. Kepada yang mah kirim salam jo yang mah nyon telepon balik.
0: Oke.
2: Ayo ja.
0: Oke.
2: Maku lagu.
0: Maku lagu ian.
2: Ini saya yang duduk kasih.
0: Oke.
2: Beda oyak nasi sulai.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mia kok. Kami ya, misalnya yang biduk berkasih paku ni. Okey, yang terima kasih untuk semua dinakan. Kok kacap lagi kita akan mengkali barabar dia melatnya terus so dinakan. Kok kami ya, okey. Aha, kajap lagi kita akan mengkali abar-abar yang melat. Lepas kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi amun un lagu-lagu yang niat terpeling ko tak segmen kedua tu, segmen berpantun tu ko. Aku maaf aku kang bawa ku insyaAllah. Amun susun ku palap dinakan. Amun terpeling tiba-tiru tiru dong kom yang neh dong kom asyik-asyik atai. Jadi yang terima kasih. Maku maaf aku amun tuturanku yang niat ngam ko. Amun un yang kurang lekat tak kami, maku maaf aku dinakan. Jadi udah ada kiti kok lagu Rosais lekat kiti itu kau puan lamnun samion bungo saksi kasiti tak siran sama alapana.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata atlet jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dembaan jomos no sentios berjogo konya terpedaya le ian jan abar nia bana anu penderam le segan unya ruun tanggungjawab. Sememan jomopan penetuan untuk mendok pabaran baau anu bana kok ngesah na barabar anu tekolek nang abar resmi atau hotel anu sebanane. Ian-ian pemeragan abar nia bana akan penetrua tindakan undang-undang pepan nendakwa mendia Seksyen 505 Kanun Keseksaan ko Seksyen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia Kusiam-siam Buau. Kesalahan merak abar nia bana kolek truak danda ngabut RM50,000 atau truak jir nia lebih den tahun atau kedua-dua nei ko truak danda petuut nei setiap membangi kesalahan seiko RM2,000 semua nuak abar nia bana. Ngabar nu bana ngaiko ngakal
1: nia pasti da kinungsi.
2: Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Semua ko aku Fatin badar ya boy di dium abar abar lat kamu waktu. Bawa betul ko tajuk tajuk abar. Melat bersedia ngodop El Nino, negara siap siaga hadapi El Nino. 14 usah tabangan pendidikan senelajuran. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar abar sepenuh ni. Kejadian El Nino anu dijangka berkembang ngabut pertengahan tahun bunda mau perintah mekoan suak bersedia ngodop cuaca panas kering kok panjar buah. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam Datu Ate Joseph Kurup Marak melat anu betiu run di fasa monsun barat daya mengkerso cuaca lebih panas kok kering setutan peralihan luar fasa neutral ta El Nino. Diom dedean tak Facebook Datuk Ate Marak pekoroi binin sang dia mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Cerebu kok cuaca kering kebangsaan 2026 anu penurun tak Putrajaya. Link ni Kementerian Agensi Persekutuan kok perintah lat rai melan tindakan untuk negan penunuan terbuka kok Cerebu. Posok mekuan mekuan pengendaan kok pan persediaan kemudian tanah enggak gambut kok sumber manusia. Usai penting untuk ngejuguan perian beriu kok kesihatan jemur ramai sekironi berlaku cuaca kering berselajuran. Perintah lat akan nelajuran 14 usah tabangan pendidikan anu penelan tebos 2020 dikau. Usai untuk matungan lebih ramai anak lat kulit tekuan tahap pendidikan lebih alap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Hor Marak usai mengkebihak tabangan kok tajaan pendidikan luar peringkat awal bahkan peranak ngabut institusi pengajian langa. Beliau marak pergi diam usapan sebetak maidan anugerah kecemerlangan akademik Mekar ke 14 tak Kota Kinabalu. Teks usapan ni penetekau oleh Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Sabah Datuk James Ratib. Antara tabangan anu senajuran terbosok tabangan pendaftaran IPT One of Budi, tabangan mahasiswa pengajian langa dia melat sentosa ko pan tabangan nyuran peperiksaan bayu. Portal tajaan pendidikan Sabah

0: permohonan khas tak sabar luar RM600, RM600 juta tak dikaut RM5 bilion ngebuktian ngendok buat Perintah Persekutuan dia mempesur hak lah tak dia Perjanjian Malaysia 1963 MN63. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datu Armizan Muhammad Ali Marak, usaha anu beneran lek Perdana Menteri akan nabang tak peningkuan kesinan Sabah. Dia mendidikan tak Facebook Datu Armizan Marak, GRS kakal engkau pendirian endok semakan pemuanan khas tak dia perkara Datu 12C, kok Datu 12D, Perlembagaan Persekutuan Senajuran terposok pewartaan di tahun tu. GRS pun akan selajur melan peranan matongan kepentingan hak rakyat Sabah selajur niangkat luar rundingan kerjasama berselajuran engkau Perintah Persekutuan. Gerakan Koperasi Tak Sabah selajur penesur engkau penubuhan Datus Koperasi Bau tahun tu untuk mekuan aktiviti ekonomi komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kok Koperasi, Datuk Muhammad Alamin Marak, sengkon petengah tahun tu, 50 koperasi bau rai tenubu, kok neyakinan kulit telur tak torong tahun. Beliau marak pergi bayi jongan rasmi program pemesuran kesadaran ke pembudayaan berkoperasi Zon Tuaran 2026. Sabah betiu pengen 2047 koperasi berdaftar, awan suma 65% basak melan operasi kok perniagaan. Setutan usaha akan selajur penelan untuk mempesur koperasi sediorun untuk lebih maju ke pan mekuan perniagaan segar.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Tekuan internet anu alap jaji antara keperluan penting di matongan ni arun komuniti luar bandar ketembanan luar arus penanggunan digital melat. Timbalan Menteri Digital, Digital Datu Wilson Ugak Kumbong Mara usah meikuan kemudahan jalur lebar terutama tak Sabah ke Sarawak perlu senalajuran.
1: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Datuk Wilson marak bergebai jong rasmi Maidan Penombolan Program Sosial Digital Outreach Program Sodop Tak Kampung Topo Kontuaran. Nutni tekuan internet anu lebih alap enggai semua mesanang urusan pendidikan ke perkhidmatan perintah tapi pan merun peluang tak rakyat ngenopan sealap ni dendangai perkhidmatan digital engkau lebih alap. Tak sedia Datuk Wilson Mara usah mempesur tekuan digital tabangan masyarakat luar bandar selajur basak nelan. Yoni untuk matongan rakyat bersedia ngodop era kecerdasan buatan antawa AI teko tahun 2030. Antara ni luar program Sodop, anumuan kesadaran selan teknologi digital, keselamatan cyber, ko penipuan diom talian.
1: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datuk Wilson Ugak Kumbong, program Sodop akan nut penerun tak dempu pituk kawasan luar bandar tak Sabah. Lebih 500 penut posok bangan peranak, pemuruan kok warga emas nutan program tak tuaran. Sementara itu, Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madiu Setengau anu temuan arti emara pemelanan Sodop nut jaji tungan penting sebana kesediaan kemudahan digital terutama ni tak kawasan luar bandar. Tu kerana al kesambungan internet balik jaji perhatian setutan pertambahan penggunaan digital anu nejangka meikuan lagi pemakuan tekuan rangkaian anu lebih alap.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya apabila lebih ramai menggunakan

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan kakak yang kali siaran sama lah pada kakak lagi nutan kami bersiaran dekat jam telu kamu dah bertidur. Ya terus so Dinakan kita tak segmen ketelu noko apa limo kemuap sini kita boy jo kita yang ne berpantun-pantun kok bercerita pasok noko kita tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu sini kita boy mukali abar-abar yang lata kok. Jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan. Sen-sen dan pelanan, palap-palap muka rita Dinakan, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah kau pan, selamat teko tatungan anun tuju. Kau semoga kita semua mondak dekatai, sanang atai, bahagia. Kau binuanan kesihatan, kau pan keselamatan. Terlipat kau tiru, you know. Ya neh. Tahun bau hijrah kau alhamdulillah wal muharram mudah-mudahan semua yang alap alap risiko terkiti penatio tahap korporo yang mia alap kau terima kasih untuk semua Dinakan yang ngendak kami siaran langsung tak TikTok sahabat BFM we good kau apa namanya kali kami tak radio boleh kali kami tak RTM klik jadi sama-sama kita kali dengan buat lagu buat pun aku lihat Dinakan ti maka maaf aku amun niat terbosok ku pantun luat tak Dinakan kau amun niat tersambut ku talian maka maaf aku Dinakan amun niat terpeling ku lagu sempat lagi tu Dinakan boleh maku lagu kau insyaAllah peling ku lagu jadi terima kasih Dinakan Ibra saya nak ketuk Helen Fosok Mito kok janji ni abana aku dusun barat ni tapi pandai link sama English pun bully barat ni kata Richard Joseph ikolah gai Mito tu bercerita jadi amun ingin ngendak yang keserita-serita gai Mito tak TikTok tu boleh ngendak tak Sabah BFM be good jadi berdaya kita kau dengar-dengar buat lagu yang buat sedionku kata pekale-pekale buat maku lagu Mila Tupik-Tupik Ahmad RP Sidik kau setiap turun waktu ada yang ikut palan kau pun resok mengkelum diri resok mengkelum diri aku tu tiru ikut mana ngito urup o jadi semimun warna aku resok mengkolom kau maaf aku amun yang niak ngam kau jadi kali kita lagu-lagu tu tak jalan sama alah banah.

tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganyak teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab teh.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama alamana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam tulung abang betiru. Kok dinakan yang terasa kita terung-terung waktu no. Kuru 5:47 minit ke mua. Terima kasih dinakan ti yang tak TikTok tu. Iko kami tu tu Fazlan Amang penjahit besi. Muhammad Azizi Boteng kok peluang ni cerita daw-daw kami musim kami school. Kok Hafiz Matlin, terima kasih Hafiz Matlin. Kok Steve Pelau kali siaran sama alamana. Terima kasih. Lagu-lagu Bajau sama. Terima kasih Cikgu Syahrul. Terima kasih Cikgu Syahrul Posok. Assalamualaikum. Kok bawa digai posok. Kan pusan siaran tu bawa digai posok. Okay, terima kasih untuk semua dinakan yang buat nutan kami siaran. Berpantun kok kami. Terima kasih kok. Aku maaf aku mau niat tersambut kok telefon kok. Sian-sian ingin sian-sian si telefon kok niat tersambut kok. Niat terbosok kok. Pantun-pantun dinakan insyaAllah. Berpantun lagi tim mengundak. Terima kasih dinakan. Aku maaf aku amun untuk tulanku yang niat ngam kalebi. Aku maaf aku terus ngejawa diri seminggu jatungan dinakan kok. Tahun baru tu awal Muharram kok ni terus dinakan alhamdulillah. Mudah-mudahan panian-ian 98 peniskot tak kita penetio tak perkara yang ni alap. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Semoga penetah umur yang atas selalu kapan binuanan rezeki berkat. Jadi mempusan siaran sama betiru membanan ke kamu kondom lagu. Kata Ayu Farihana entah lagi si kasih Nasri Seloi ke Farida Oyo Musyayat Nabi Dukasi. Sian-sian dan pelanan palap-palap kerita, palap-palap tak alun-alun. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Minggu-minggu jatungan dinakan. Terima kasih. Kali kita lagu-lagu tu tak siaran sama. Alhamdulillah. Setemu lagi kita dinakan. Assalamualaikum.

0: microslip antawa teturis kajang. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo aninya teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngerungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa teturis kajak buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ai.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: siaran sama.
1: Alah bana.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Mangsuku sabah bamakale siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sang.
4: Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Perkara Mustahak Habalahat KPTA Dagara Magsakap Anabu El Nino Pidaghalian Sangpu Makam Pat Bantuan Pendidikan Nipatui. Kejadian nyonan El Nino yang dijangka songa pasong ni tong antahun na sinonga mua pemerintah mahogpot hali hek magsakap anabu cuaca pasuk pangalau risab bahana maggabut. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Datu Atur Joseph Kurup ngahaka negara ia betina ani mareman hog na munsun barat daya tangga potensi labai cuaca labi pasuk maka pangalau susulan palalinan min hog na neutral 7 El Nino. Ai pinaluas ma Facebook Datu Atur Matalak palkala ina anini pag isunan mareman musyawarah jawatan kuasa induk jerubu dan cuaca kering kebangsaan ia nihinang Maputra Jaya. Yukna Kementerian Agensi Persekutuan maka pemerintah lahat baina masalah rasai pinagakkal panagga katunuan maka luhayaan maka maggabut pasodna makan sang pemantauan risa magsakap min soal logistik keadaan tanah lobo maka keadaan manusia. Usahai na ani mustahak kok maka jaga kualiti udara maka kesehatan banana ah bangi ai tajari cuaca pangan lawan atas. Pemerintah lahat akan anuyan ai pinaghalian sangpuk maka empat bantuan pendidikan yang nilan jalan sangai min tahun 2020 makasa. Palkara inan kok maka kila-kila lebih heka anak-anak lahat iti kole akses pendidikan taga kualiti. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Jiji Nor ngahaka halli ina ani pasodna bantuan maka tajaan pendidikan min bahata awal anak-anak ngabut ni institusi pengajian tinggi. Beliau ngahaka betehe Maryam Hidling na magsambat tak maka mairan anugerah kecemerlangan akademik mekar kesangpuk makam 4

0: Inovasi Sabah, Datuk James Ratib. Antara bantuan yang dipatuhi ialah bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off atau budi, sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri atau sentosa, risap bantuan yuran pemeriksaan bayu. Portal Tajaan Pendidikan Sabah risap ni mawujud akok maka pasanang makanaki sekolah kolek indah ginis bantuan pendidikan Mario Dakayu platform atau tog. Pemasangan HKN trim pemuanan khas 7 Sabah min hal 600 juta ringgit 7 dakayu titik 5 bilion ringgit maka buktian kainagonan pemerintah persekutuan Mario Matotog hak lahat Mario pagjanjian Malaysia sang pemakasia menompok maka tulu atau ME nom tulu. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Ngahaka Hali ia baini bantuk Perdana Menteri Inan akan maka tabang mahogpot katutupan keuangan Sabah. Ai bai pinaluas ma Facebook Datuk Armizan Ngahaka GRS natas malut ma katutupan na ko semakan pemuanan khas merempal kala dekayu-dekayu 2C maka dekayu-dekayu 2D Perlembagaan Persekutuan ni patuhi pasod na pamantugan na tahun ini. GRS Ruisab akan dui bahala anotogan parkala ina ani pangilangila kemustahakan maka hak rakyat Sabah nui niatuan min pagisunan Ruisab pagtabangan misai harokan maka pemerintah persekutuan. Gerakan Koperasi Masabah nui pinakansang maka jangkaan pemaujuran dahatus koperasi baha utahun iti isong maka pakulasi ginang komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Datuk Muhammad Alamin ngahaka engkon matungaan tahun iti 50 koperasi baha ubay nani maujud maka jangkaan ina ni yakin taahut peluak ni tong tahun. Beliau ngahaka utehe bai pain ngan rasmian program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkooperasi zon tuaran. Sabah butina ani taga 2040 maka pitu kooperasi padaptal sago hal 2.60 maka 500 aktif malanjalan operasi maka perniagaan. Engkan sab usaha akan patuhi pinakan sang akok maka patotog kooperasi asal mania akok labi tapa maju risab mampu amahyaan perniagaan sigam.
1: Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Akses internet ya totok gak maka luha minjari antara keperluan ahia merema matongan komuniti luasan bandal misai katambanan min pembangunan digital negara. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Uga Kumbong ngahaka usaha mahogpot infrastruktur jalur lebar palagay nama Sabah maka Sarawak supaya ini patuhi. Datuk Wilson ngahaka betehe baipain ngan rasmian hinang penutupan Social Digital Outreach Program atau SODOP makampung topokon tuaran. Yukna internet ia labi hap ngai kahal maka pasan nang urusan pendidikan maka perkhidmatan pemerintah gomrua muka peluang tujuh rakyat kolek manapaat min indah ginis perkhidmatan digital labi mantap. Sedimin hei Datuk Wilson ngahaka usaha magansang literasi digital mabanan masyarakat luasan bandal. Ina ania kok maka kila-kila rakyat magsaka panabu jaman nyonan kecerdasan buatan atau AI peluak ni tahun 2030. Antara naimin program nyonan SODOP ia meredahan pasal teknologi digital, keselamatan cyber maka bahan penipuan internet. Program Nionan SODOP inan akan diperluhaan ni 20 maka pitu luasan kawasan luasan bandal Mas Sabah. Labi 500 min badan anak-anak belia maka atau ameak program matuaran. Sementara hei ahli parlimen tuaran Datuk Seri Panglima

Irpred Madustangau jadi bak RTM ngahaka pamalanjalan sodop risab menjari matag mustahaka ko maka nilai ungko ningga sabannal na hek magsakap infrastruktur digital palagay na mga kawasan luasan bandar. Sabab soal panambungan pabalik internet jari suli-suli susulan min kasongan pamakaian digital yani jangka song magsasong lagi keperluan marangkayan yang labi totog makataga quality. Datuk Wilfred angahaka kasongan pamakaian internet mapanan masyarakat dapat lahat subay mag-away makasong pakonop na kemudahan telekomunikasi. Ya mustahak ako makapalapat lawak digital risab mbal makainainayan potensi ekonomi digital rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE pasong meka tupat 7 ni masongan kualiti parikmata na amag sakyan. Anag na isnin palapay si parikmatan Nunan Philbotomy pinalanjal mara karangay wad pasod na wad perubatan 1 ngabut ni wad perubatan 4 risab wad multidisiplin. Iakan ni paluhaan painutinut ami akaparuluan maka panadiahan sumber. Parikmatan Philbotomy iana prosedur klinikal panagaan pangaan sampel laha min huata saki matujuan ujian makmal atau diagnostik. Pemalanjalan perikmatan ina ani ako makatabang maluhay proses pangaan sampel laha a magsakihan maka makapasong kapasutan perikmatan teknikal klinikal. Hali ina ani maka pandaan kainagonan misai harokan HQE mariam mamahogpot mutu perikmatan kesehatan pangilangila tagamanapaat risab amikilan katanaman na asaki. Pamupus habal pina sampai papalik habal mustahak si. Nagara magsakap anabu El Nino. Pinaghalian sangpu makampat bantuan pendidikan ni patoy. Bitana balahat ko apiti panisadihan minsyasan berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kolek umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mak bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 maka ruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia Hinabuiti Irak risab pabalik mea baipain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
2: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
4: ambang rasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa barik wasallim alaihi. Alhamdulillah sanakan wa rezakdom sangpu maka 5 pasang ni sangpu maka 6 insyaallah. Libuasna nggih waktu asal abai kohab siwai jadi pasang lah kita ni waktu maghrib. Batina ni bang ni anda hitungan pasud nak kita ni allau bahau hijrah. Dan insyaAllah aku harap itu akan kita salik-salik makalah dua akhir pemupus tahun maka awal tahun.

0: Tababgaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaamruisab.
1: Manjari amene ungkaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pangintuman peristiwa agung panghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikma ahia pasod na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Ma'al Hijrah min kami sehe aloon makaam. RTM teman setia anda.
3: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sama.
4: Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meridainya dan kami telah melupakannya, sedang Engkau pula tidak melupakannya, dan Engkau berlemah lembut kepada kami, sedang Engkau berkuasa mengazab kami, malah memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat kepadamu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunanmu, maka ampunkanlah kami. Dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau ridai dan Engkau telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya, maka kami memohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Engkau menerima amal bakti yang telah kami lakukan dan Engkau tidak menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
4: Doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء
5: والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha agung dan kemurahan-Mu amat melimpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru ke atas kami. Kami mohon kepada-Mu perlindungan pada tahun ini daripada syaitan yang direjam dan konco-konconya serta bala tenteranya. Kami juga memohon kepada-Mu pertolongan mengalahkan runtunan nafsu yang mendorong ke arah kejahatan, dan kami memohon kepada-Mu kerja-kerja yang boleh mendampingkan diri kami kepada-Mu, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
3: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Maga.

0: Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi as-sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila at-taubati minhu ba'da jara'atina ala ma'siyatik fa innana nastaghfiruka faghfir lana وَمَا عَمِلْنَا فِيهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنَّا وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا مِنْكَ يَا كَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal engkau tidak meridainya dan kami telah melupakannya, sedang engkau pula tidak melupakannya dan engkau berlemah lembut kepada kami, sedang engkau berkuasa mengazab kami malah memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat kepadamu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunan-Mu, maka ampunkanlah kami. Dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau ridai dan Engkau telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya, maka kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga engkau menerima amal bakti yang telah kami lakukan dan engkau tidak menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Doa awal tahun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha agung dan kemurahan-Mu amat melimpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru ke atas kami. Kami mohon kepada-Mu perlindungan pada tahun ini daripada syaitan yang direjam dan konco-konconya serta bala tenteranya, kami juga memohon kepadamu pertolongan mengalahkan runtunan nafsu yang mendorong ke arah kejahatan, dan kami memohon kepadamu kerja-kerja yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
1: Pakai HP kami.
2: Sabah VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom, ngabutlisag pitu kohap.
3: Ambang asa.

0: Alhamdulillah, seakan-akan pagsukulan ta tujuh ni bayabaan kita, maka pagbaklay kita maroon rancangan khas magsambat tak maka maal hijrah. Ay maal hijrah itu akan nipatuan ni kita. Hey, tiap mai tu mag suli maka aku, magbaya maka aku mag studio tu Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan amatalak ni kita. Pasalan maal hijrah itu, maka ay akan palkala ni buah na untuk ma pangisian pakonop ma rancangan ini. Jadi Ustaz, serahkan ku nikah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala ma'na a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah maksyukur DJ ma ku habiti magbaklai itam kami mun sagaranakan siaka siadi. Mudah-mudahan kitam kami mun nibuanan rahmat, nibuanan kitam keampunan dan kesihatan ni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu nak kita pasod ni tahun baru 1448. Jadi maksudna magpindah na tahun tu berubah. Bahuru kita pelawai min bulan Zulhijjah si, bulan magamal, maghaji, magkulban dan alawiti alhamdulillah pasod na kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tu maksudna bulan permulaan untuk marum tahun berkenaan lah 1448 Hijrah. Untuk permulaan itu Muharram tu maksudnya engkau kahal satu bulan nukta bulan permulaan di dalam marum Islam dan Muharram Safar sampai seterusnya lah. So sebenarnya Muharram amain tu makitam kami mohon sarankan dikayu peristiwa hijrah. Maksudnya hijrah tu peristiwa perpindahan. Nah, Rasulullah itu magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu magpindah min Makkah ni Madinah hijrah dengan tujuan tujuan sebab musabab ni buah hikna untuk renungan kita ma alawiti murah-murahan menjadi pengajaran bagi kita kami mohon insyaallah. Jadi Rasulullah berpindah min Madinah kan Madinah ni min Makkah ni Madinah ai tujuan perpindahan ni nan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk amua diri Rasulullah, amua kehapan untuk agama yukta daripada kegelapan kepada cahaya. Min kalau doman ni cahaya ni daripada keburukan kepada cahaya kepada kebaikan. Rasulullah itu amua dirina daripada ancaman. Maksudna alahi min ancaman orang-orang Quraisy pada waktu hee kerana ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mendusia Islam waktu hee agak akosuk maka landu sehingga manusia tambal maka tahan dan Rasulullah mengarahkan kami mohon manusia itu hijrah perlahan-lahan min awal hijrah sampai ni bulan Safar. Kemudian tujuan hijrah Yerusalem untuk memastikan bahawa kami mohon manusia Islam pada waktu ini nyilindungi agama sigam sentiasa sigam taat beragama dan alahi sigamin perkara-perkara ia boleh menjari memudaratkan iman sigam. Di kayu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaranakan Rasulullah sallallahu bersabda yukna lebih kurang mafhumna manusia yang berhijrah, orang yang berhijrah ialah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudna manusia hijrah itu ialah manusia ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudna sakaranakan hijrah itu engkau kahal magpindah tempat min Makkah ni Madinah termasuk juga ni sebut oleh Nabi SAW hijrah tu maksudna supaya ni abah ni tam perkara-perkara yang bermahab mabarantah ya maksiat kemungkaran sifat kita ikta malas supaya kita hab mag agama ni perbaiki sembahyang ta taat nama Allah Subhanahu wa taala kemudian hab kita kematuata badan ranakan ta ya sebabnya ini beberapa perkara ni sebut oleh para ulama ya para ulama ini ai perlu ni hinang etama bulan Muharram itu. Di samping yukta ningkuk kita mah tahun baru dan seterusnya, ini perkara-perkara supaya ni hinang eta untuk penambahbaikan diri ta, keluarga ta, hinang ta dan sebagainya lah. Antara nak yuk para ulama, yang pertama yukna bang pasut na hijrah bermakna pakulang na umul tang si. Nah, jadi supaya nak ini hayati eta bahwa runia itu bakal ni bah naik tam kami mon. Kami mon naik kita ani ai ani mak kita tu akan menjadi kenangan. Mbaluania altak ni boa, mbaluania ilmu pun mbal ni boa. Kami mon taban marunia hal ni boa hitam tu hal aku amal, amal tam. Jadi sempena Muharram itu angak kita di kayu ketetapan niat ni perbaiki hetam supaya perkara-perkara marombaranta keluarga ta hinang ta ni perbaiki heta. Antarana ik para ulama yang pertama ni memperbaiki solat kita, sembahyang tam tu ni perbaiki. Sembahyangnya lima waktu ngai, jadi na ani supaya ni baik heta lah, sembahyang subuh, sembahyang luhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Na ani yukta benda asas supaya ni hinang hetam kami mon, terutama kita orang orang Islam Muslim. Ngai kahal bangsa ta, kami mon manusia Islam seluruh dunia tu perlu ni perbaiki sembahyang ta. Yang kedua, memperbaiki hubungan maka ibu bapa. Ha, jadi nak ani kadang-kadang kita tu walaupun kita masih buka runi kehidupan hinang kan lawak min kematuahan. So kematuahan tu pastikan tam sentiasa ni hubungi, ni telefon, ni tanya habal, ni kilau habal, kan ni jaga kebajikan. Nak ani sob salah satu menjadi tuntutan bulan Muharram itu supaya kita itu sentiasa mariom itu keberkatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbakti ma orang tua tu sebenarnya salah satu juga tuntutan mariom Islam. Mbal menjari abahan tayukta sifat kasih sayang silaturahim, terutama kita maka keluarga ta, onggo emak ta, danakanta, maka termasuk ramanan masyarakat ta lah. Ya ketuluh he. Kemudian berusaha bang apabila pasut bulan Muharram itu digalakkan untuk kita tu nekat berusaha supaya ni bahan naik tak perkara-perkara ia sia-sia si. Yukta perkara-perkara ni larang lah di dalam Islam, kemaksiatan, kemungkaran. Bang maghinang lu ni bahan naik yukta ponteng maghinang lambat takkan di pejabat. Jadi ni perbaiki satu persatu. Nah ini bermula mabulan Muharram. Kemudian sekarang kan mabulan Muharram itu rusab ania makitanya di kayu amalan onna berpuasa, terutama pada waktu 10 Muharram kan. Jadi sangpu Muharram ni galakkan kita menisunatkan kita berpuasa. Nah ani hukumna sunat muakkad, de luar levelna out baik kita puasa ani hari Arafah si lebih kurang. So hal itu onna puasa hari Asyura. Hari Asyura tu berlaku ma 10 Muharram. Yuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amarum hadis, sepotong hadis yuk nai sai umatku apuasa ma 10 Muharram akan diampunkan kami mun dosa-dosana setahun yang lalu. Nah kelebihan nah hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksudna akosok reka itu. Jadi enggak kita peluang di samping kita bernekat untuk kita ngenang perubahan madirita, keluarga ta, masyarakat ta, termasuk juga yukta amalane ai tahinang ta supaya ni usahakan eta. Awut bai pala bai sia ni puasa Arafah, ni puasa hari Tarwiyah. Jadi ma bulan Muharram pun ni rusab onna puasa Asyura. Jadi murah-murahan ni buang kita kesihatan, kekuatan untuk kita menghinang amalan ma bulan Muharram, tahun permulaan, bulan permulaan ma tahun baru dan 1440 kawalu. Jadi sarankan murah-murahan mabulan Muharram tahun ini 1448 itu kita jadikan hinang ta sebagai permulaan untuk memperbaiki diri. Maksudnya ini pinahap ai ma dirita ma keluarga ta hingga bai palabai si palabai nah yuk bahasa Inggris si pas is pas ya, ini palabai si palabai abahan tanah. Jadi bulan Muharram tahun ini mulakan ta niat baru, usaha baru, nekat baru, semangat baru untuk memperbaiki diri ta, keluarga ta, masyarakat ta, hinang ta, dan kami mulai insyaAllah. Baik, jadi kemudian seterusnya Ia nama disebut ku sini perbaiki heta amal soleta, kemudian memperkukuh ni ni pakos dog heta perpaduan saling menghormati di antara satu sama lain. Sebab pe bangan dak ta sejarah Muharram tu Rasulullah hijrah min Makkah ni Madinah ni ni persaudarakan na antarana kaum Ansar Muhajirin. Ansar tu manusia aningko ma Madinah, kemudian Muhajirin tu manusia atak kamin Makkah, Makbak ma Madinah ni persaudarakan. Maksudnya ni ni percantumkan ni ni persaudarakan ni ni ni ni, ni persaudarakan tu silaturahim tu ni ni pakosok ni itu ni ni ni keluargakan, dan akhirnya membina kekuatan apabila ni persaudarakan Ansar Muhajirin si membina kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan kekeluargaan dan semangat persaudaraan waktu heya kosok di antara mereka. Jadi na ani memberikan pengajaran kepada kita supaya ambil tam pengajaran ini hinang he Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ama kosok kekuatanna waktu he Imam Madinah membentuk di kayu daulah ataupun negara disebut negara Islam, Daulah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, maksudnya bandar yang bercahaya. Dua kelompok ahya disebut sebagai kaum Aus dan Khazraj. Nah ini dua kelompok ahya di Madinah, bayi selama itu sigam tu magmusuh, membalam magtegur sapa, magkelahi, memutuskan silaturahim. Akhirnya Rasulullah menjadi orang tengah, dipersaudarakan sigam tu dan terbentuklah kekosongan umat. Jadi tuan-tuan, seharanakan rahsia Muharram itu sebenarnya supaya kita ama kosong persaudaraan, silaturahim ni jaga heta, kasih sayang sentiasa kita magtabang-tabang, dan nihinang heta perkara-perkara yani soho Islam, agama kita agama Islam, murah-murahan kita kami mohon itu niwanan kejayaan dunia maka akhirat. Jadi sangka insyaallah mungkin setakat ini tazkira tentang Muharram. Murah-murahan kita kami mohon niwanan kekuatan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakanku kita kami mohon tu niwanan kejayaan, hingga-hingga belajar niwanan kejayaan, hingga-hingga menghinang niwanan pereta pangkatna ma tahun ini, hingga-hingga bujang lu banan subul lu niwanan laji kita ga jodoh, hingga-hingga niwanan anak, hingga-hingga banan itu asaki niwanan kesehatan. Kami mohon niat ta ni itu niat ni berdoa ni Allah Subhanahu wa taala, yuk nabi addu'a silahul mukmin, doalah kamu kerana doa yuk nabi itu senjata untuk kita orang Islam. Jadi DJ maksukul wallahu taala alam, aku qul hada astaghfirullah al azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'al Hijrah. Para saya matalakna kabanalan amatengge pagrakayuan ummah Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah. Rakayu kahalan masa bulawan sajarah Islam misa magnapi. Pasomba patubay maurutan takwim amahatul itungan sampai sakulibut runia nisubut ma'al hijrah paabay mamagarib awal Muharram.

awal Muharram paabay mamagarib nisubot maal hijrah sampai sokulibut runia takwim amahatul itungan pasomba patubay maurutan sajara Islam misa magnapi rakayu kahalan masa bulawan Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah amatengge pagrakayuan ummah para saya matalakna kabanalan.

kan sen dalondom. Orai noring ho mian ahon pamahunan pasukon ku nika endian teni. Pahulu aho akasif ponsoy. Pamahunan na pongon na malayra na lingapur kapahanan na intaran ra oro alangka kapam tampio. Operam apat penginsupan pendidikan pinarayos. Kinabalo oro alangka kapam El Nino ondo asauk ras suku datang anu tahun matong tu nangibit terperintah angumos pemalairan tumum rekapahanan na intaran ra oro alasu am jerobu. Menteri Sumber Asli am Papa Tiahunan dalibung nu kinayano Datuk Atta Joseph Kurup nembala pamahunan Rainor pasa monsun barat daya sino kasaukan oro alasu wonsoy nentaran da kaunggan intara fasa neutral Moira El Nino. Mayara pinabatik ri Datuk Atta ra Facebook kinabalo hinili na pungin ayam rapahutuman jotan kuasa induk jerebu am cuaca kering kebangsaan 2026 ondo inuma ra Putrajaya. Rahuno Kementerian Agensi am Perintah Negeri na pungo na ngumos ra tindakan na lapon na himpin interaktiviti ang sikit sukang ibit ra jerobu na kaya noyo pemeriksaan logistik kinapalo nu tanah gambut am kaluluan nu angkaraja. Lakohin na kasi ponsay ra pokot na himpin intora karamala na sauk ra angin sukang lalat ra kapihan nu nasuangan kono po oro alangka kapam tampio asauk ra timpu abuay. Perintah Negeri Raisan Unggul penakan da operam apat penginsupan pendidikan ondo inimunan ra 2026 sa. Lakohin omaranda na labi asuang anak negeri akala pra pendidikan labi onsoy. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor Nambala penginsupan na sungkait na nimpung ra penginsupan tajaan pendidikan da peringkat awal kanak-kanak sukura institusi penguasa nasawat. Rahuri Datuk Haji Ji Hidili pinasukun Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib Majlis Anugerah Kecimurlangan Akademik Mekar ka Opera Mapat ra Kota Kinabalu. Kukula penginsupan pinarayus yahino bantuan tunai pendaftaran IPT secara one off budi sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa am bantuan iuran peperiksaan Bayu. Portal Tajaan Pendidikan Sabah Pono Binal pakaluai ra Susu Mikul tumutun ra nan salinut penginsupan pendidikan raliwi nu rondo intok papaintalangan. Nama ruangan suang nu interim penakan khas ra Sabah intora 600 juta inuira 1.5 bilion ringgit tetanduk perintah persekutuan apokot huang halung rehak negeri raliwi nu perandian Malaysia 1906 ngoperam talu ME 6 ngoperam talu. Setusa Agung Gabungan Rakyat Sabah JRS Dato' Mizan Muhammad Ali Nambala rahu pinapala nu Perdana Menteri Hino minsu papa konser kewangan nu Sabah. Mayra pinapatik ri Dato' Armizan da Facebook no. JRS rayus ra pakitakan angumosan duli ra panakan hasra liwi nu perkara.

0: Gerakan Koperasi Rasabah Rayu Sinuma Ondo Asiha Sumuku atus koperasi nakabahura tahun itu rapokot apatulasi kreativiti ekonomi community. Timbalan Menteri Kesingkatan Usahawan Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala sukura tanga nu tahun itu lima ngoper koperasi nakabahu binal amsuang nu atus koperasi al pasukuan dapopor nu tahun itu. Datu Muhammad Nambala rangaholi bos no nang impuas reprogram kesedaran dan pembudayaan berkoperasi zon setuaran 2000 ngoperam onom. Sabah Rhino sino 2004 ngoperam tulu koperasi pinapatik kama nukono hino onom ngoperam 500 siak aktif peperalanda operasi pantalanan. Nantaran dah hino pokot Rayu Suman ngibit rekoperasi Rayu Sumingkot ama pekayur pantalanan nilo. Talian internet onsoy na saukra kukula kakasipan maayo. Amarandanda na suangan sinora lusar bandar ika ailiwan into rakasingkatan digital nu pamahunan. Timbalan Menteri Digital Datu Wilson Uga Kumbong nambala pokot tapa konsoy na pabal nu internet ulukono Sabah am Sarawak Rayus Uman.
1: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Datu Wilson bersyukur rahu hinilipat nangimpuas Majlis Pemaparan Social Digital Outreach Program Sodop Rakampung Topokon Tuaran. Merah rahu talian internet onsoi salah kaya kapakaluera urusan pendidikan am pantelimanu perintah ya pun anguka berkeluayan rakyat amahuna ranan salinut panteliman rapabal lebih aluoy. Pokot papatutunan digital rana suangan sinora lusar bandar kasih Rayu Suman lakau hino maranan rakyat amalair pemahunan ra kecerdasan buatan AI ra tahun 2000 talungopor. Rondo intera pokot hino ya hino program sodop ondo apa yang talang ra teknologi digital keampinan cyber am ahimpin inter arungan mayarat talian.
1: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini, supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datu Wilson Uga Kumbong, program Sodop Kulimani Numanda Dungo Pram Tulu Intok Ralibung Nulusar Bandar Rasabah. Nakasai 500 ngaulun, simpung nulalaing tu bahwa matutuo inaya reprogram hinili ratuaran. Lalan sanun Parlimen Tuaran Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Nambala nangman rasodop asau kiak peora intok amaranda na keluayan digital sinora lusar bandar. Hitu nentaranda kepahanan kaluluan nu talian internet rayus na saukra pahayaman nentaranda suang nu pamahunan da digital rinumuang nangibit rapakitakan da talian internet labi onsoy sinumingkot.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian, terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini, maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Rahuri Datu Wilfred nantaran da suang nu mahuna internet rahitu rinumuang kaluayan telekomunikasi akasip talahon. Laku hino trono paimara kina walu nu talian internet rabandar amrusar bandar ama pakaluara ekonomi digital nu rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE napakonsira lakau nupan teliman di silo Ondo Arwalan. Nang munda oro kesar minggu la kasaili pan teliman flubotomi rakukula wot nakaya noyo wot perubatan satu

kuat perubatan 4 amuat multidisiplin. Pantaliman hidokuliman inuman rawat bokon mayara peringkat am kakasipan ulikono kaluluan sino. Pantaliman plubot tumi rondo prosedur klinika langala perlumbak kintura uat nu ilo ondo arwalan ondo perisain remakmal. Pantaliman hinoi numara pokot minzu pakaluai rekerja pengalapan da lumbak nu ilo ondo arwalan ama pakonsoi pantaliman klinikal. Pokot hino na pintalang rahohot nu hospital Queen Elizabeth apalai pantaliman kapihan onsoi retayar nu ilo ondo arwalan. Popanulio ko payo aho akasi ponsoi. Pamahuna na pungo na malair analingapur kapahanan na intaran ra orwalang kakapong tampio o param apat penginsupan pendidikan pinarayus. Hinone popornaho nu pamahunan intara Sabah VFM kas salulan rahumurut aho hinlik nu mostlahori Miriam Ajim. Kansayanam salam, Malaysia Madani.

Ya, pagar kuno pasinangan antaka onsay ta tanda bengkasa kuno jam katulu operam apat nga minitra London pengkarangan ng pilgrat Sabah BFM rakonon pasalula rakono rimbay ralondom itu kasalan rahumurut rimbay numurut sukuna pura jam kasiam ra London kaya krakon nika indi antenil ansan kuno kawita krakono onsay nsek ra London hitam kan saya ngapuro ro nahanakan datay raka undo ngapuro ro nahanakan tentu no rakono rangarangan taka sino ya kuno rakono atitikolong nahi menentara nahi long yak pir kono pahilian Piala Dunia intora sora jam katalura susua bratukin waro lukono rasino ondo pasukan kasihan huang kapompili huang minahili ra susua nano kono ter takar kono tikolong nahi napor susua itu pun ora kono lumuat yak pia pasya hilong ora kono kukula pia pahilian Piala Dunia ondo pasulan RTM klik saluran oke saluran sukan plus ya baka imuni takap pengkeringahan dari mbak liliwa antingai seliga liliwa akau rekono mengakan nahi maka undang keringuh ramun merah pangkiralanan miun ra radio nukarita miun pengkerangan dan pilih ramun imuni takap pengkeringahan dari mbak rimba liliwa antingai seino rimba entri meksis gaya umi jenuh likuran dari mbak ino relah nangkausan.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya bagar kono hinilir itu rakono rimba ino dari ngoh min dala ra pagalungan intori Stephen Jimmy na tunggula rimba intori Helda robot mayum kacucuran nang bita kara jam katulu talungo pramru ngaminitra alonda bako bling intara kono bilin min ra WhatsApp mere sabo BFM man ko pasula ra buai no kosulan dah umur tra londo mitio amra kono katutunan min pakar oro nusuab kawin no kopisan rakono tumoh entara nek pir kono pengapuan ra mal hijrah kapam tahun bahur tayarnu rangarangan teka Islam mendora kuno peralanan kapam uman ra oro nuswa ya pakar kuno ra istekan keringoh ra rimba intori kunsinan tung pemaguangan ramatuo atung gula rimba intori rimus sagu bilin ras sangakan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bagara kono rimba salinatan nang bitik kada jam ka tulu lima ngoparam lima ngaminetra londom. Rais takono papalai mer lohon ugatara oronusua operam tulu ari bulan de bulan ka onom 2000 ngoparam onom moro ka talu raminggo. Susunu gata opor ngaringgit balu ngosin sekilo, susunu gata opor ngaringgit balu ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade kesa limo ngaringgit siam ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade kesa limo ngaringgit siam ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit dop ngoporam balu ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit do ngoporam balu ngosin sekilo, gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoporam limo ngosin sekilo, gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoporam limo ngosin sekilo, gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngosin sekilo. Kata kantalan grade karu apat ngaringgit apat ngosin sekilo. Kata segarap seringgit operam balu ngosin sekilo. Kata segarap seringgit operam balu ngosin sekilo. Hinuluhun ugatara orun suam operam tulu aribulan de bulan ke onom 2000 operam onom oro katalu rah minggu.

Iya, pagar kono pas sinanganan taka onsoy pengkanangan na kauray sing kringo ramon da Sabah BFM kasaluan da humurut. Liwar hino pagar kar kono pabalay kwa kaura kono bobal nu kawanan da oro nu suwab wintor kono susuap sukura londom no anguluh raku kula intok kam kamayon sukura londom na anguluh kam mahanit raku kula intok sodo rasak kam dinasu ra orono suap intora dongo param talu suku terngo param apat derja Celsius ino maya raku nu pinapalat nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo lansan ditaka kawir kono sinulai rondo uman ra intora susuap sukura ka londom no onsera kono malayar ngewit terkono payung samura kono ansa orang uluh pata kamuli intora intok kondo rakun pengkerjaan kapom tepat tekan ngumak rondo-rondo kerajaan. Rais tegang kiri kohra rimbai intori ebiangkas Brenda tunggu rondo rimbai intori Arno Mbatik Marni Betimpu Ahalulum Suku Sabuaino.

43 tampilan relayo ru Kuala Penyu niak modigan ra Survivor Island nasau krabilor 1800 sem ngoparam tulu berintok kasaukan tanak moyok nasau geura Mindanao Pilipina buluk ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1900 tulu ngopor ambalu buluk tiga ti mokondok rakandayan nugalama suara iging ondok mapasau am timuk rurat ondok maniol niak monsoi ama timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop puluk rakitia niak mokondok raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi ondok kitia niak nasau kera kabundukan matang rupuluk rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara diluar hino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya hino tahun 1980 am 2020. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya bagar kono Piala Dunia 2026 orang suap rakono himun jam katalu rasu suap sino apat player kono pahilian peringkat kumpulan undo kulimanin paralanon grup I sino pahilian no Prancis sam Senegal uli kono grup rondo pe pahilian na grup I hino Irak kahilera Norway grup J sino ruo yak pe pahilian hino juara bertahan Argentina kulimanin ahilila ra Algeria ndo rekonong imun da jam ka siam da susuaw Austria hilir Jordan da jam ka opera mru ratangan nu London ka ruo pahilian ya hino Irak hilir Norway ndo mayar jadwal satupun da jam ka onom da susuaw Austria hilir Jordan da jam ka opera mru rakono tangan nu London hito rekonong man da kono pasula ka pemera siaran tertunda ndo rekono pasulan yak pira kono RTM klik kar kono jam katalu rasu suap itu ya hino rakono pasulan rayus pahilian no France kapom Prancis sahili ra Senegal Prancis rakono Prancis sam Senegal rakono kulimani nahili ra jam ka talu rasu suap kono natutunan bin bahagar rakono Prancis ondo rakono pahilian Piala Dunia 2026 onom itu ya rakono rondo-rondo pasukan ondo rakono inunto aloho bonsoi kono posinimpung kawin loho no pemain-pemain ondo rendalom no pasukan Prancis ya hino memar rondo titik tulu 4 billion ringgit rakono loho no pemain-pemain ondo sino rendalom no pasukan Prancis ondo rakono Saviton yak pia kono ra Les Blues kapam Sibiru ondo ciro Latino i dede dide di camp rekono pemain rekono ondo rekono lansanan nu pasukan Prancis kukulap pemain hino Kylian Mbappe, Oswald Dembele, i Michael Oli sulikono kukulap pe pemain bokon Prancis Reno dan turung ra intok karuo ranking FIFA rekono nahili oporam onom hitur ka operam ono milo hili rakono Piala Dunia rakono Indo na saukra juara ya hino 1900 siam operam balu 2000 operam balu di luar hino Senegal londo rakono Saviton dakpe rakono Lions of Teranga ka juru latina i Papi Thiaw rakono kukula pemain londo asau kelansanan nu pasukan Senegal ya hino Sadio Mane Idrissa Gana Gueye Edward Mendy Captain Kalido Koulibaly hitur rakono pasukan Senegal dan turung ra intok ka operam onom ranking nu FIFA inggapat na yona hili rakono Piala Dunia pahilian nu keruro pasukan hitu kulimanin peralanan ra Stadium New York New Jersey Saraton nu Rodford rakono mer rekod rakono pahilian nilo sino talu ka nakabahu pun saya rekod pahilian nilo ya hino rapahilian Piala Dunia 2002 ondo rekono pasukan Prancis nakala rondo gol kusung ri ra Senegal ondo pina jaringan kapam gol ondo inumari Papa Pogba Diop perpat nu hinili pahilian nu Prancis sam Senegal kulimanin pasulan rayus ra RTM klik saluran Sukan Plus ra jam katalu ra susuam liwar rahino pagakar rakono jam ka onom resusuam ka hitu rakono pasulan rakono salur kapam siaran tertunda rondo poyo pasukan intor zon Asia kulimanin ahili ya hino Irak ondo sabito net poyo rakono singa Mesopotamia ondo jurulatu Garham Arnold kukulak pemain ondo rakono lansanan no ya hino Ayman Husin Ali Alhamdi Ali Jusam Zidan Iqbal nanturung ra intok kali mengoperam tulu ranking no FIFA rakono hitu kain duo no Irak ondo hili rakono Piala Dunia libos nang kuliman apat ngopor nga tahun rakono hili ilo nangin duo na hili rakono Piala Dunia libos 1900 balu ngopor onom Norway ondo rakono sawiton nekpera The Lions ondo juru latino Stale Solbakken lansan da kukula pemain ondo rakono angayur rakono kain katahan pasukan Norway ahili ra Irak ya hino i
2: Erling Haaland, Martin Odegaard, Oscar Bob, Antonio Nusa, Alexander Sollot. Mereka nilo nanturung ra ranking katalungo peram sa FIFA. Itu kahenggapat nilo hiri piala dunia. Pahilian timpo kapio rakono pahilian nu karua pasukan hitio Irakam Norway hino jam ka onom ra susua pondo uman ra stadium Boston ka ra RTM klik hitio rakono pas salulan ra siaran tertunda ra jam ka operam sa talungo porenga minit ra susua pahilian nu Irak Norway hitio rakono kono pindah balak kono pindah kono orang nusua rakono para lanu nek kono pahilian nu juara kapom juara bertahan di Piala Dunia no Argentina undo hilira Algeria itu rekono pasulan rayus ra jam ka siam ra susua undo rekono pasulan ra saluran ra RTM kek saluran Sukan Plus itu rekono pahilian Argentina Algeria kulima din perlanon ra stadium Kansas City ra Kansas City undo rekono pasulan rayus kita ka jam ka siam ra oro undo susua rekono pangkulimanan taka ra juara bertahan di Piala Dunia undo rekono pahilian lali nilo ra peringkat kumpulan ahli ra Algeria. Kukula yak pira kuno info ra kuno kabunduk ra huang ra poin Piala Dunia hiteo kaya no ra kuno Spain ro kapam sesuap tili na mati ke keputusan 3-0 ra pasukan Cape Verde rondo pasukan ondo ra kuno suang nu rakyat no ikana ka sales 500,000 ra kuno Cape Verde pun orang kena mati kerana keputusan seri rondo gol kapom satu sama pasukan Malaysia rondo pahilian ondo inuma ra Malaysia rakono hitio rondo yak peo rakono kira balo ke bahu kapom kapunduk rahuang rasau kerapuai do kempen Piala Dunia 2026 onom di luar hino siam ondo rakono wakil nu zon Asia ondo hilir Piala Dunia onom na pengguna hili kawin nilo rakono kando peo nawali rakono pahili nilo kukula pasukan namatik rekamanangan amsino keputusan seri hino rakono kukula bapala kapunduk rahuang ondo nasau kerapuai do kempen Piala Dunia 2026 onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, pagkara kono makasikuta kano ra timpu berjam kabalu ngopor ngami telondom pengkarangan akau ra undor rayus sekunung kring oh ramon dan sabab BFM kasalan ra humurut ta maka undor kono siha rayus tumutun ka pamahilong ra kono pahilian-pahilian ra kono piala dunia rayus mai ra kono RTM klik akau boleh download ra Google Play RTM klik amra kono pilion mayon saluran. Okay, saluran Sukan Plus untuk rakono pasalula rayus rakono pahilian Piala Dunia. Sino atu sapat pahilian Piala Dunia untuk rakono pasalula nu RTM untuk rakono kanu kibayarin rayus ramyun maya ala paringo kapamailong min maya telepon min uli kono maya smart TV min rakono kailong rakono pahilian maya RTM klik Piala Dunia 2026. Papari kebo kasalan humurut ra rimba entori kedicek lanjian kau pusan anji afira laiji insanro kan sayan tumelah tumelanda.

Assalamualaikum kabisan ng antutuang salam Malaysia Madani bayno kinong oho iti kabar na kayo ng palamuson ko Albia Justin kapagulutulo.kabar kabar kabar Pagundit apa yung girot managuang kantakan El Nino. Hapada mapat pungupan kumabagyan balajaran pati lambusan. Kabar paimpanu. Kantakan kadat El Nino iopi manan at guangan gisam da pintangan taon diti. Mangunsob aparinta pagirot lang panaguangan. Montok managuang kantakan alasu otu am kawoyo tan dit alisun. Mantirita dan sandad am katarunangan pasarili datu ate Joseph Akuru Pinapoylo bayan aditiko uyan tawan ikataguang monsun katanaban asakid ikaintanad kantakan dit alasu am atu mantan na kasimbanan kabasanan kasalyanan El Nino. Tumanod ko pailan maya Facebook adatu ate Pinaylo da kantakan dilo napiparasan ni desuang mitingan puruan kuasa Tagayo Jerebu om kantakan alasu pisang puruan dona ribu dona permanam inakapanaw id Putrajaya. Pinoy Lodaw da kamantirian agensi pisang puruan ang perintah pogun nakano minangulod penghupan penaguangan montok magalay kantakan panaraban pengukab om madlisun kompit na papainggumu pagintangan ng kagiratan kakamot kantakan ikinayanan abintuhan om Ginoris Kukumaraja. Pungupan nila aponsol mantok maningali geronto besinanong tawan ng kalidasan magigyon sakirad orikat kantakan otu dit miti lombus. Perintah pogun Papati Lombus papanaw hapada mapat penghupan id bagian balajaran ina timpunan mantad taun 2000 hapada mapat. Lang dila mantok menguhup agumupo tang anak id pagunditi kanu Thailand dit osanong. Bayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Jinor Pinapoylo. Penghupan dila papampit penghupan nam kobian balajaran id bagian sikul penimpunan tang anak om bagian sinikulan takawas. Pinalambos daw iti ida babaroson kapihondo at ababayan penungkapan kabantugan sikulan Mekar kumuha permapat ida kota Kinabalu. Sinuratan babaroson daw pinalambos di Mantiri Balajaran, Sains Teknologi om Inovasi Sabah, Datu James Ratib. Pengupan di kahampit kampai na kapatahakan tunoy kaparegisteran IPT Insan Patahako Budi, kabian susumikul bagian takawas suang pogun sentosa ang penghupan pambayar panisan bayu. Tensanan kabian balajaran Sabah pinatimpun montok posenong susumikul maganu Thailand idi sinukulan maya penguludan di Osompuru. Kinaingkason rontob penahakan pinatamod kumad Sabah mantad 600 riyong ringgit kuma isa titik 5 riyong ringgit pagkita da asantab perintah pisampuruan papatanduli. Kasanganuan pagun ida siriba pibatasan Malaysia hapada mesiam 6.3 MA 6.3. Menurut Tagayo Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Pinapoylo, lang dila Pinoylo di Loguan Mantiri kano manguhup ning kakoton kausinan Sabah. Maya kapailan ide Facebook Datu Armizan Pinapoylo, GRS pinagirot da pagintangan kagu. Panahakan pinatamod ide siriba bagian hatus hapada maduo si om hatus hapada maduo di keturan Tagaya Pisampuruan patilambusan kampay na kapain talangan kahampit dilo taun bayno. GRS osili bagian dit oponsol mantok perikot kasanganuan magigyon ang bagian pogun Sabah pagulion ang arikot na mangulod maya piso kadung.

0: Tonditi montok posindak ekonomi magigyon. Menguhup Menteri Keburuan Papapu Om Koperasi Datu Muhammad Alamin Pinapoylo, gisom pintangan taon diti lima na hapado koperasi wagu na timpunan am opimanan. Orikot hantolan dilo idakalim pupuson taon diti. Pinalambus dawilon tok pinapohimagon apabayan kapagiratan kapurimanan am pengubasan ki koperasi zontuaran 2026. Sabah bayna diti haro 2004 na pada maturu koperasi penregister nga 6 na pada 5 pihatus na inailan papanaw karaja om kadagangan. Manta dilo penghupan petilombus papanahon montok pagirot koperasi id haro mantad minggos om kanu paburu kopo puan dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Piramutan internet dit osonong osilid iso kapag inoan tagayo montok papanaw montok papanu magigyon ni labus kakadayan amo otalikudan mantad kaburuan digital. Manguhub Mantiri Digital Datu Wilson Ugak Kumbong pinapoylo panguhupan nila konsub id panginsanangan piramutan internet ida Sabah om Sarawak man potilombuso.
1: Karena tidak ada jalur rival yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030. Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur rival internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Pinoyloh Idatu Wilson iti serana pupusan Pinohimagon ababayan pemupusan Social Digital Outreach Program SODOP ide Kampung Tepokon Tuaran. Tumanud ko pa ilandaw kasantabon internet dit osanong okon kanopo kapunguhup id bagian balajaran ang panghupan perinta nga kapungukap kasiwatan kuma magigyon mamaguna panghupan digital dit apain santob. Ide kinantakan di Lodato Wilson Pinapoylog Panguhupan Thailand kahampit digital id tatanga magigyon labus kakadayan patilambuson pagiraton. Kanuila manguhup magigyon da managuang timpu bayno dit mamaguna kabalon wonsoy om AI minririkot taon 2023. Kampailo ababayan sodop imanahak kapailan panimpunan kahampit teknologi digital ketinggalan cyber katahakan pengudutan maya piramutan.
1: Rancangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Dato Wilson Ugak Kumbong. Ababayan sedap perikatan ida duna pada maturu kinayonon labus kakadayan ida Sabah. Pengalib da 500 tutumanud papahampit tanganak, kamulakan am tinimungan na sukod, tinumanud ababayan dilo ida tuaran. Damat dilo surupo parliman tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangaw, rinubad RTM Pinapoylo, ababayan sedap nasili kantakan dit kanu, magadang rontob ginerot kahupan digital, kompit kapyo id akayunan labus kakadayan. Kasudang iti timpu bayna inailan agumu kagunan papahampit internet mantad mamaguna digital ipaingkawa sa makyano kapakyanuan piramutan piramutan dit agirot am osanong.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini maka demand untuk

0: dia akan meningkat.
1: Pinaloh di Datuk Wilfred Kinoy Kawason memaguna internet. Ida tatanga magigyan na kayanan kasudang kapitanod penginsanangan penghupan telekomunikasi. Open saliti to kano papainsamak gang digital amo aiduan magigyan mantok kamagatan ekonomi digital. Hospital Queen Elizabeth HQE minaganod isalang aporokis mantok papainka sinunong penghupan kumat susumakit. Nakatimpun tadaw kaiso di nakatalib pungupan pilebotomi pinapanaw ide pipiro wad papahampit wad pangubatan iso om wad pangubatan apat om wad multidisiplin. Paraladon iti tumanud timpu kapakyanon om kabagalon ginoris. Pungupan pilebotomi papahampit pangunuan raha kumasusumakit mantad tuhat dilo montok gunon id makmal ang pangilan turwal. Pungupan iti kanu posikap pangunuan raha susumakit ang posikap kapuramutan pungupan klinikal. Kobian dila po kito, asantab HQE, ada po papagirot sinunong kaparikatan pungupan kalidasan montok kasusunongon susumakit. Ida pumupusan sugut ako kagu hititulo.kabar. Pagun di tipe inggirut menaguang kantakan El Nino. Hapa na mapat, penghupan kumabogian balajaran poti lembusan. Ingka kana kabar dat pagun nulo di Miria Ajem, suguta kukagu. Ingka kana kabar dat pagun nulo di Miriam Ajem, mantad section berita ehwal semasa, ampinadalin di Adrian Soidi Montoko Solimbahan Tokau.

Mal hijrana po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di Loknopo. Ngakahumpit no, ninggisaman memonsoi penimbanan kumah dit lebi osonong. Irino komoyon do hijrah. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemeramaian Mali Hijrah 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemeramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga untuk kepada madu tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut untuk kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid nepili id kayunon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menam tulan keenam ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu ida masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam ababayan hijrah ida wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemeramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak penegi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepadam turut tulan keonam aditi tadau kotelu kontak penegi kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopohi maganan pemeramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man pohi magana dimelohingon Tagaya Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turut pagun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Adam ni ko jam kasiam tulo na pa naman ang minute ada tutong antok na tabay na diti ponsi ko tuka sa sa mamili makinang awit ka sa limbahan na tuko ya tapne ko bay na diti tuang taraw na tuko duo antok ka jam dato kumo duo jam ko pod gisam jam kapag ulo ka rikata ta jam ka permiso datino nga timpu apa bayan dato sundet ako mado kayo ditaro sundet nga man patah ko iya man patah ko dat man no kayo patah ko maya dat mama WhatsApp teka pato dan do kayo maya dat WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu ya temen ko timpu dat FIFA teka FIFA 2000 dona pada manam ano no tet no no tay FIFA dina kad dilo kadati dot harana mang hot FIFA timpo dot nurdi pialan mimbul sampo magunan manta kadit taon 2000 do na pada manam ya antutunan sebagai dot FIFA ya dapat ikaw iti timpo dot pagyalan mantok di ti Piala Dunia FIFA 2022 pada menam antok dot atadau dot suaba tadau katalu kepada maturu datulan dot ke enam di ti tahun 2022 pada menam antok dot jam katalu min suaba datino ngai ti pogundo Perancis magisap dot pogundo Senegal amila na pang mantok dot grup I mantok dot grup J Argentina sumap dot Algeria ilan na pang antok dot jam ko siam ko Suabon mantok dot jam ko para miso talun hapa dot ko Suabon dot Suab nga itipogun dot Iraq dot nuridi sumap aditipogun dot Norway mantok dot jam ko lima talun hapa dot amin susodop iti Austria suma pogunda Jordan ya tapi ko mayad RTM klik mayad nagi di TV okay nga kanu ko dot ma anu ready tumano di ti Piala Dunia FIFA 2022 pada mana nyampai iso kabaya labi-labi po antok dat swab tapi ko timpu ko ndarangan kapihan dat di ti pemeramayan dat mahal ijra teka di ti tahun dat Islam awal Muharram. Ya, simbayan dot montong dot pialan dot mimbul untuk dot suabiti. Kita pinaikaw. Aba, sining manta di Frankie, masangon, sumandak ka di tikenaw, kinuha to kao.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun di loki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi ni kau yang kau kau yang data 100 penang dah kau untuk data banditi. Mantok hiti dah penang kota kina balu untuk di sesedap panditi nunga nak peris peris kyo. Mata benda kau iti kau ngayon tawan madibut maningguru di tak kapagawit rasam tasapo. Antakan ini penang tenam kuala penyu bofet na bawan ang keningaw. Kontak kampai negeriti san penang ida sandakan ida tengod wilayah pisom puruan na labuan. Kantakan madibut maningguru di kapagawit rasam tasapo diti. Antakan gisom dot ajam koi somin susuab. Kepada maturu datu landat ke-6 di tahun 2020 pada menang. Ya, tapi kau jam kesiam mapat na pada lima antak data binariti. Ponsi kau dah kayu tu memilih makin ngau haditi keselimbahan na montok tulun tokau. Tapi kau sining dah semusut mantadi ani je gipil iti kada kada lai kaditi kanau kenang hatokau.

Apa itingisnu penlesok penggeritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok pagenakan kopusan, otopot mu pedokadan boros. Idu pustama mugawit kemas syurga, idu pustapa home pustimpo.

Teman-teman kau turun mini tapa gula lumang teru majam dot aku madua. Teman-teman kau witi gatang de gata untuk tadau dot asua batadau ketelu kepada maturu. Ada titulan dot ke enam di tahun 2020 pada enam. Ya teman-teman kau witi gatang de susu gata hapa ringgit walu sen de sekilogram. Agatang de susu gata hapa ringgit walu sen de sekilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nau hub bergeradat ke iso 5 ringgit siam sen de sekilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nau hub bergeradat ke iso 5 ringgit siam sen de sekilogram. Omiti gatang-gatang kapingan nau-nau hub bergeradat ke 2-4 ringgit 28 sen de sekilogram. Gatang-gatang kapingan nau-nau hub bergeradat ke 2-4 ringgit 28 sen de sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gradet ke iso 4 ringgit walu na pada 5 sen de sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradet ke iso 4 ringgit walu na pada 5 sen de sekilogram. Amiti sumu suhut gatang-gatang kantalan gradet ke 2 4 ringgit 4 sen de sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradet ke 2 4 ringgit 4 sen de sekilogram. Amiti gatang-gatang sikarap 4 ringgit. Gatang-gatang sikarap akon ke 4 ringgit sio ngaseringgit kepada 8 sen de sekilogram. Gatang dat gata sikarap seringgit kepada 8 sen de sekilogram. Ya, kemudian dat alansan dat nuridih keburu tersikap iti keburu iti kaganan dat kagatan takau tepinai ko kalansanan dat insan dat tadau ngailot gatang dat sikarap ngakorikotat 4 ringgit. Ya, ilano gatang da gata mantok da tadau da tasuab editi tapi neko pinalabus mantah da katinanan pemerunan gatang gata sabah teka iti LIGS sining mantah di Irfan alayas ungay maligam wawala tebilong kaditikay no kinong hotokaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun di loki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam nomor 4, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi kau sini kau tadi coil tambalut kau pesan minyak itu kau jam kau permisa pat napa dan minit ada tuang. Pesanangan ada tuang kau dia koyok men. Kepesanangan ada tuang pendrong radio ti kadi koyok men pon si kau dia koyok men. Maja kong majuna kepesanangan ada tuang tabi pio basan kada diti. Pon si kau kau dia Josie Mindong Clay Ignatius. Tapi na Charles Loginon Naruli Awang Gino Terry Tigabil kepesanangan dito tuong kumatoan sa nantambalot ko hiti makikinang usabab FM Pandrongo Radio Tika di Terry ponsikaw dia Terry Rostina Dami Maria Juhan ponsikaw amo agina kumado kayo ya tapi na ikaw kumendot mana pagganap na di timpo ko yan pero kayo untuk dito tuong dot tadaw dito ko duo diti tapi na ikaw tamang mga ito ko kasasay kalidasan kumiyan dot nuridih kumiyan dot kasasay ito ko magantong niti kong tawan dot maso montok dot mangilag dot nuridih luyud nung luyudan lalabi pa kuma kayanan dit aduyad aluyudan untuk dat timpu-timpu dot rumah sam di tiga tepi neko. Ya tepi neko, aku bisa nangan dot nuridi. Maramai tadau kau darangan untuk dat suap, untuk dat anak sikul ngahar hot nuridi atau mana dat sikul dua tadau hot tadau kau darangan. Bah tepi neko. Nung aso ko balingkangan nga miruba to ko kago antok suay timpo kasalimahan. Kabisa na nga natutuong, kabisa na nga natmodop, hino ko pa dadamot.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu Karang Tomodno dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningali mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Tolu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iradko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan keyonan Malaysia akan keid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Aman memonsoi penimbanan kumah dit lebih osenong irinoh kemayon dah hijrah kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepegumu dit kemayon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopihondot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut antok kepada melima tulan keenam ababayan halaka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okoyonon kota Kinabalu om putatan. Untuk kebermenam tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepedam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepedam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepedam turu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontak penagi Kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man pohimagana dimelohingon Tagaya Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da makikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso iso iso 6, teko iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Lembah Danum ditaro hila dua tas lah datuna pah ngakatalunan darun bebes nakalain di pembugunan. Nakunan data Dewan Undangan Pemerintah Sabah sebagai ketalunan darun kalas kaiso di tahun 1900 siam nak padam lima. Higin ayat 400 telu nak padam walu kilometer pasagi. Kesuaian Lembah Danum nak paditi ngak flora dau di kelebih 100 ruang tahun am kelinawai kelebih 100 meter. Am fauna dau suang talung di taruhai nak punsa am auna asarut akita meagal kak kogil, gajah pigmi, karad kiwulu teragang, madak sumbu Sumatera am au negi olingan lebih telun hatu spesies dan tembalan. Lembah Danum ngak manahak negi kesiwatan di bobos tersenong, montok di taruhian dat kapragatan id seliwan meagal ke mimpanawi talun, mainteng dan tembalan am negi kapragatan id bawah. Kata noda tengaran sebagai ketelunan darun kalas kaisa, Lembah Danum nga osiliwa negid sebagai kainan peneriukan kohompit flora dan fauna mantad meneriuk nekainan am labus pegun.

Pulau Tigadit Pensum Park id Saraya Kuala Punyo nga intutunan lagi sebagai Survivor Island no kaimbulay dito no padam walo siam no padam turu untuk gegertana nantakan id Mindanao Filipina. Pulau Diti Pinelo sebagai Taman Negara dan Perintah Pegun dito no padam siam turu no padam walo. Pulau Tiga na pangaki harot kelumisan sendiri. Suai ke tisan rahat dit lidang om waik aniting om kosudong mentok kaparagatan medelong pulau diting akihar negi lopak-lopak berutak gunung berapi dit nusiliu kagayat ginawad dagayo kumaid pulau dilo mantat nod kolumistan diti dot pulau tiga no kombal nusiliu kayonan pamagambaran isot ababayan reality TV mantat labus bagun

Turul diabetes nepengah isoko bolingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbak tinan do manaramos gula itraha. Ingkurian meganu gula it dayetnu monikit tadau. Asaru menguyat tinan. Gumono toinum waiktomot pongolondo waiktomis. Mangakan takanon dit harbojirin dit milo popoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osuriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru minguyatinan sokuri-kuri 30 menit, monikit tadau, om tingkot dah memungkus.

Bunga raya teragang mata kegumuan pagun napa nga bunga na tamad di pangilumis kaya ng pasarili. Nga montok daton, bunga raya teragang napa nga agayo kopiyo atrati to iti na tabunga kabangsaan dat pagunta ko Malaysia sera na kagirekwasa Malaysia di ko na napadamalu tulang kotoro 1706 na hapon pinahimakon di tuluguan mantiri kaisa Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Bunga raya pinili sebagai bunga kebangsaan tu. Limot kolopak tua daw papakita lima prinsip rukun negara. Pertanda dat pisampuruan, watik daw dit kagayat ginawah om oson o magihum, augunan, id pagunsuay.

Tinaruk kimaragang no pong istiribad rumpun dusun isto manta tinaruk ditaro it pagunditi it keginomo pikikirad hatus duna pot naributulon dit kagumuan pengion i duatas kota merudu ompitas tinaruk kimaragang otumbayan tinimpunan mantad aki lalakaw sangulun ko sa ikapagulo miampait kain tutunan tinarud kimaragang it kampung palaw tolungong kota merudu tinaruk diti o tinumpod mananamparay gata piasaw sawit sabagit taden ka karakanan kodunuan tinaruk kimaragang kiharot ka datarat at tinungkusan kotumbayan pagaduhan tunion sayaw kabasanan seni wonsoy kakamat tinunturo pangubatan kabasanan takanon pemainan kabasanan nagi karamayan sendiri burus nabot tinaruk kimaragang nga sepisuay burus musunsuay harot ke burus-burus sa tinarod kimaragang dit au orotian teko au elan de tinarod dusunsuay.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Pakantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Marwal diabetes, ia gini orang dah kapaganan lu kali gagana udah mabuli mangkinibit ra inan kalau makapambal ra gula ra lalom rara. Irwin mangalap ra gula ra lalom akanon, masalok mampabanat la tulang kapo mambal resanaman, sakurang-kurang na talu ngopor ngaminit. Kaswangon inum latimung nansak memalit da inumon mangatamis. Kaswangon akan da kanon pijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang rugula raralom rara. Iriruin akanon masuang kabuah hidrat am lumunggo mansigo. Ingal maligag diabetes minggalur.

0: Umau pampagurin kalau monsoi ruli-ruli pakwanon, rakyono makin betra kolesterol sumawat, ama bulinyak makin betra pusu umarul mamunali. Umau pampagurin matang patirin pat makito tekau, batik ru umauno maitom nyobaku, sinumalut, moporos owaunano, makapal lisun pat parasuon, am atanak ginuring kosonompo am kalau manis. Akan ando monsoi, tanggungan takau ngano.
1: Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon na tandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Inava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimbo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owaunong pono owaun nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

0: Hey, mau kau gimana dia?
1: Ah, kaya kau nemu tu mamai. Ujang boh, ujang.
0: Jaman nuna kaya dia, makau kau boleh dia.
1: Ah, ujang boh mamai, ujang.
0: Nganu kau gimana sengan aku? Hui, muhi-muhi kau.

0: Kopi Vosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, kumohengan dotokou. Moi do au atagak, pasonditi mantadogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frequency sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Kotong wadan.
1: Jam ko nomdong sabawin pungunan toko Sabah VFM Kusimban bos kadazan Naikot binasi Aswa tumay mo Hey hey Posik posik posik
2: Naikot binasi Aswa tumay mo
3: Piala Dunia FIFA 2026
4: Bentukan sesabahan binaun duvo ngay budukong padam duvo, Argentina. Tumanud montok papatinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahit susuzan ina dadi monumpuan sesabahan binaun FIFA do intahu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 avahu ngapadam onom om duvo ngay bu duvo ngapadam onom.
3: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia Madani. Kinongo Dios Witi Abal manta de Sabah VFM. Pombuson ku Izo Benjivinu. Kapagu na po nga tuhu da Abal. Malaysia petonda tumuguvang do El Nino. Pada mapat pinggi saman sa kadai pembalajalan do poti hembuson Abal paimpono. Kanta kando El Nino pisoso mo mimang bu gisom pintangaan taon tiso mengunsub do kepulintaan mamantod hang kotondaan montok tumugufang ko zuzuvo taban tahasu o koing om no giki kaundunan do hisun minabawa si Montili ontodanon tinagas om kopotindazan sandar posoihi datu at Joseph Kurup Malaysia ibabay na ditiid bogizan kosugi ontongus tay monsoon katanabon ko hisaon pisosomo kataguvang ko zuvan tavan di hobi hasu om okoing binuzu koin sudon mantad bogizan neutral kuma El Nino id Facebook di pinatod pinapayho i dato ate ahal diho pibasan id pitimungakan tinan kuasa hunduk hisun om ko zuvan tavan okoing kabansaan duvongay budovonga padamanom ikanjul id Putrajaya kadisido kumuntilian agent pisampuvan om kapulintaan pogun po pinapisamo hang montok manahob pod tutudan paingukab om hisun kampay no po paingkawas panoyhian om nagikotaundaan logistik infrastruktur tana obut om ontodanon tuhun pinggi saman diho kiguno montok mangumuhig binasi tongus om kohidasan do tuhun ginumuan sokyod antakan ko zuvan tavan di okoing do kahaid. Potiang buson do kapalintaan pogun pada mapat pinggi saman sa kadai pembelajaran ni pinapanaw mantad po di duvong ibu duvong pada miso. Hang diho montok mongiho ko zodo hobi ginumu sinakagon pogun kanu kodimpatan kuma pembelajaran di Tavasi. Minabos Ivo Zon Montili datu Seri Panglima Haji Ji Haji Nor pinggi saman diho papangkup sa kadai om titundun pembelajaran mantad nasatan kohimpupuun do dasanak gisom id institusi penginabasan takavas. Nabos isi doiti id pason kopiandot ababazan pengungkapan avasi kinahantazan do akademik mekar ko pada mapat id kota Kinabalu. Pason di Sido pinahombus di Montili Pembelajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib. Vokon sakadai di Potihambuson kampai no sakadai usin mitunoi kepolisistahan IPT id kalalahano one off. Taiko budi sakadai mahasiswa penginabasan takavas id suang pogun sentosa om nagi sakadai pembalai toy yuran panasaan bayu. Hotel titundun pembelajaran Sabah ngau kabonogi montok menguhan do sumikul kanu kopionitan do magisu supaya sakadai pembelajaran itsibo iso impon poin sampu. Koin sabaton do gontob namo toy interim panakan poin bida kuma Sabah mantan ono mengatus lizong linggit kuma iso titik himo bilion linggit pepointahan kagumpitan do kapulintaan pisampuvan montok papapakas kapututan pagun itsibo pidundian Malaysia saibu sudah mengatus ono ngapodam tohu. Minabos imanunua tagazo da gabungan roket Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali hang i pinabos dihuguan Montili diho kapanakadai mamantod aning kokoton kausinan do Sabah id Facebook di pinatod minabos si Datu Armizan GRS potindoy miampai daun daw sendi moy do sohion mahik panakan poimbida id sibo perkara iso-iso duvosi om iso-iso duvodi keundangan om pisampuvan do potihambuson kampaino kopoy maganan diho do taun diti GRS ngatumihambus nogi datu moguvang kalaja miampai konstruktif montok mongiho kozo do kaunalan om kapatutan do tuhun ngabi Sabah potihambus posunsungon maza piangazan om lagi pisakadazan potihambus miampai do kapulintaan pisampuvan. Kobuon do kapolitif id Sabah tihambuson papakason miampai memondimpot penuidangan atus kapolitif kapapagu taun niti montok papapulokis katapanazan ekonomi do community. Minabos si kumuduvo Montili katundan papabu om kapolitif Datu Muhammad Alamin gisom pintangaan taun niti himongopod kapolitif kapapagu do natuidong om dimpoton diho kahansanan anu agampot o ikot kahimpupuson taun. Nabawas isi doiti di kahapas pinapoy mago na babasan kapapakasan kapipiumanan o pengubasanan papoy pagat kapolitif zon tuaran duwong ibu duwong apodomonom. Sabah, bayan di tiki vado bongai bu, apat nga param tu ko politif na kolegistol, bayan ko po nga il posoyhi, anong nga param himapiatus, no po, iopulokis, papapanaw tapanazan, om pangindapuan. Manta diho, tihang buson, poin pa gaton, o pinggisaman, monto po vakas do ko politif, ikiva, poin sandad, moy do hobi, kivinakas kabuon, om nogi kanu, papahab, pangindapuan, diho.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Saba VFM. Kodimpatan internet di andang on point hub dan dari Vokon ke Pokyonuan ko iso mentok mongiho kozo do ISO community habus kakadazan ko bibi mantad ko buon kotundan digital in Malaysia. Minabos si kemudovo montili digital Datu Wilson uga kumbong pinggisaman memantot infrastruktur jalur lebar hobino id Sabah om Sarawak kiguno do tihombuson.
2: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Nabo si Datu Wilson iti di kahapas pinapoy magon penutupan nababazan Social Digital Outreach Program Staiko Sodop id Kampung Topokon Tuaran. Tumano disido ko dimpatan internet di Hobi Vinasi o ko nopo ko kapunguhan ahal pambalajalan om kotainaan ko polintaan nga mangukab do ko sivatan kumatun nga vi mamaguno ko nalan magisusupay kotainaan digital miyampay hobi kivaza. Untuk penogi diho minabo si Datu Wilson ti hombuson paimpagaton o pinggisaman papapakas do literasi digital ita tanga do tuhun magigizon habus kakadazan. Iho montok mongiho kozo do tuhun ngavi patundan tumuguvang itipu tino do topining toy AI ay ko taon nabong ay butong nga pod. Vokon diho mazababazan sodop imana kointahangan kokomoy teknologi digital kumuhigan cyber om kot keundunan pemodungan id online.
2: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datuk Wilson uga kumbong. Babasan sodop pahabon kuma id dubong abram tu kinaisanon habo sa kadazan id Sabah hobi mangatus mamampazat mantado tanak ngavi kamuhakan om tuhun nongo katuo toy warga emas tuminanod do ababazan id Tuaran. Namot diho pu Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau itinubong da RTM minabos kepanjulan sodop nga ada di nogi do impon kiguno mentok mongiho gontop tetepot ketundaan do infrastruktur do impon ketundaan do infrastruktur digital hobino id kinaisonon habus kakadazan tu itino po nga hal ko tihambusan do internet no kaguhin at dadi pamuginavaan binuzuk kinainsavaton ka pamugunaan digital ipisosomo ko yung kavas po vago kapokyanuan kumakodimpatan kapionitan i hobi andang om kikwality
3: dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Kapaguri Datu Wilfred kahit sa baton kapamugunaan internet idah tatanga do tuhun magigizon posoyhi kiguno do kikopi pahud miyampay pamauangan binasi do kaumatan telekomunikasi. Kiguno iho montok papionit hivang digital om nogi au kobohingkangan do koimauan ekonomi digital do tuhun ngavi. Minaganu do iso hang o hamin pengusapan Queen Elizabeth HQE minsud i daguhu montok papayim kavas binasi kotoinaan kuma susumakit tuminimpuun di tadaw ko iso nakatahib binapanaw o kotoinaan phlebotomy id PPO wad papagompit da wad ko pangusapan iso gisam wad ko pangusapan apat om nagi wad multidisiplin pahabon niho miyampay mubuzu tumanud ko pakiyonwan om kotoondaan ontodanon kotoinaan phlebotomy sabagi kalalahan no clinical montok magganu pomitanan mantad suat mantad tuat do susumakit montok tuduvan ponisan makmal toy diagnostic kaponjulan kotoy na andi ho montok manakaday papapasi kalaja po gonuan specimen za do susumakit o mpapoyng kapas kabahan kapobuzuan do kotoy na an clinical pimpagatan di ho papakito kagumpitan patihambus do HQE montok mamantod vinasi kapobuzuan kotoy na an kahirasan montok kunalan o mnogi pagkangan do susumakit. Ir pembusan kini ngosu pabagwe ti tuhu dabal. Malaysia petaunda tumuguvang do El Nino. Pada mapat pinggi saman sakadai pembelajalan do poti hembuson. Ingka kaniti abal mantad Sabah FM. Inuhu di Miriam Ajem mantad bogisan berita hewal semasa. Om pinadahin di Luis Jalin. Tapi Malaysia mendani kopi pusian.

0: Si asuau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. We'll be right back.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olwo, tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus.